0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa, kalau udah jam 7 pagi itu artinya kamu mendengarkan suara aku kan ngembul yang siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi buat hari ini. Di hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu gak boleh kelebu, hari Rabu gak boleh juga kelabu ya. 7 Oktober 2026, sahabat suara. Dan kamu bisa mendengarkan siaran ini selain di radio konvensional di frekuensi 95,1 FM, kamu juga bisa live streaming ya di suaranetwork.com/streaming. Dan juga aku lagi live TikTok nih ya. Boleh sahabat suara kalau mau nongol-nongol, mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana, ada kejadian apa juga silahkan ya. Oke. Yang pasti sahabat suara, kamu yang lagi berperjalanan ini semangat buat aktivitasnya. Sekolah masih banyak yang daring ya. Kuliah pun juga banyak yang masih daring. Karena emang gak dipungkiri Palembang yang masih bad banget nih ya untuk masalah udara kualitasnya ya. Kita update dari AQR.com. Kira-kira seperti apa nih sahabat suara untuk kualitas udara di kota Palembang? Yes, dan ternyata masih berbahaya ya. Jadi jangan lupa pakai masker buat kamu yang bakal banyak outdoor atau yang naik motor ya. Aku aja udah pakai masker nih sahabat suara ya. Walaupun maskernya masker yang bisa dicuci gitu ya, it's okay. Mau masker biasa, mau masker sekali pakai, terserah kamu lah ya. Sama tuh lagi nih, jaga kesehatan jangan lupa juga ya. Oke. Jangan lupa sarapan juga sahabat suara. Ya, kalau aku sarapan pagi ini itu pakai kukus-kukusan. Tadi ada telur rebus satu, jagung rebus satu, terus ubi madu dua. Ya, udah itu aja sarapan aku pagi ini ya. Kalau kamu juga yang aktivitasnya bakal padat ya. Aku mau nyapa-nyapa dulu di TikTok. Halo, selamat pagi. Ada sebentar, aku mau nyapa dulu dari awal itu ada mana ya? Halo Esa Aulia Putri, pagi abang baru mulai ya. Iya betul, baru mulai banget nih ya. Halo bang siapa nih? Bentar. Halo Bang J, makasih Bang J udah kasih giftnya ya. Terus ada It's Not Living, aku udah CO basrengnya kak, batuwe enak. Hey, aku gak ada jual basreng, mohon maaf nih ya. Halo Ola Duinta, halo hai Bang Okan. Katanya ini Duinta dulu waktu zaman di radio dulu. Oh iya. Nah, tahu. Apa kabar? Ola sehat ya, mudah-mudahan kamu sehat-sehat terus ya. Halo Eci Desi, pagi adek ya. Allah pagi adek. Ih gak apa-apa tapi aku suka dipanggil adek ya. Iya. Halo Bezorn. Oke, oh ini anak Wing Chun nih kayaknya ya. Halo juga Adrian. Ya, hai Bang Okan, halo juga. Ya, pokoknya buat semua sahabat suara yang mendengarkan ya, lancar-luncur buat aktivitas hari ini ya. Oke, langsung aku buka dulu siaran pagi hari dengan 3 lagu seperti biasa sahabat suara. Aku puterin ya, insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan pembuka siaran pagi hari ini.

0: Trisha dengan seperti yang kau pinta. Seperti yang kau minta maksudnya ya. Salah dong, bukan pinta, minta ya. Oke, langsung aja Syaraful aku puterin berturut-turut pembuka siaran aku pagi hari ini. Sahabat suara, ada Slang, Emisi Bada Haichu, Teri Awal Yang Indah, dan juga Trisha dengan seperti yang kau minta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Miss you, baby.

0: Saya Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan lagu ya Indonesia nih. Ada Slang dengan Nami Subadar Haichu, Teria Waling Indah, dan juga barusan kamu dengerin ada Krisya dengan Seperti Yang Kau Minta. Aku mau nyapa-nyapa lagi yang udah nongol di TikTok nih. Selamat pagi, ada Kak Hen ya, Kak Hendri. Iya, sehat-sehat ya Kak Hendri ya. Kak Hendri cerita kalau siang nanti masuk kerja ya. Jadi jam sekarang itu lagi ngurusin anak ya sebagai bapak rumah tangga. Karena anak-anak pada sekolah daring ya. Halo Dadang juga, thank you Dadang. Halo Esaulia Putri, udah nongol juga. Terus ada siapa tadi? Eci Desi juga. Halo buat Amir ya, Haro Raffi Julian juga, terima kasih udah pada nongol-nongol. Halo Siput Merah, halo R3, ada XXDI juga, katanya tutor dengeri HP, radio di HP kak. Setahu aku kalau manual gak ada lagi ya, tapi kalau streaming bisa di iswaranetwork.com/streaming, jadi bisa dengerin streaming juga di Suara ya. Oke, thank you ya udah pada nongol-nongol di TikTok aku ya. Oke, jadi kalau mau nongol-nongol juga boleh nih sahabat Suara ya. Kalau mau kasih tahu kemacetan segala macam di jalan ya. Ngemeng-ngemeng. Kemarin nih sahabat Suara, aku baliknya sekitar jam pas maghrib sih lebih tepatnya ya. Jadi aku pulangnya itu pas maghrib dan kemarin itu aku melewati di depan kantor gubernur ya. Dan jam segitu ketika lagi maghrib itu masih rame banget teman-teman mahasiswa yang ada di kantor gubernur Sumatera Selatan nih sahabat Suara ya. Jadi sekian informasi. Setelah di hari Senin kemarin ya, itu ada aksi damai dilakukan sama teman-teman mahasiswa Unsri dan juga UIN Raden Fata Palembang ya. Nah kemarin itu sahabat Suara ada aksi damai kembali ya, atau demo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa juga ya. Dan lebih tepatnya ini dilakukan sama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Sumatera Selatan ya, kayak gitu. Jadi banyak sih, ada dari perwakilan Universitas PGRI, ada dari HMI, ada dari banyak deh, pokoknya banyak-banyak kampus yang pada nongol-nongol nih sahabat Suara kemarin terkait soal demo yang dilakukan gitu ya, atau aksi damai yang dilakukan gitu ya. Jadi memang ya mas balik lagi masih dengan rasa kecewa yang dialami sama masyarakat Kota Palembang gitu ya. Dan ada beberapa hal yang disampaikan sebenarnya hampir sama sih ya sahabat Suara dengan tuntutan waktu di hari Senin juga ya. Gak jauh-jauh dari penanganan karhutla, kemudian dari tindak tegas untuk pelakunya, sampai dengan untuk jaminan kesehatan lah ya buat masyarakat Sumatera Selatan kayak gitu. Cuma sayangnya memang nih sahabat Suara ya, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru itu tidak hadir ya di tengah-tengah aksi damai ini, tapi digantikan dengan asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat nih sahabat Suara ya. Ini kalau aku baca dari detik.com kayak gitu ya. Dan akhirnya memang ada beberapa hal yang disampaikan dan sempat ada sedikit chaos-chaosnya, tapi alhamdulillah nggak ada ya sahabat Suara. Tapi yang pasti apa yang sudah dituntut itu sudah disampaikan lah kayak gitu sahabat Suara, begitu. Jadi kalau kamu kemarin yang lihat ada apa nih demo lagi, ya benar kemarin ada demo lagi nih sahabat Suara ya, kayak gitu. Karena baik lagi melihat kondisi sekarang masih sepertinya belum ada progres untuk karhutla di Sumatera Selatan ini ya. Jadi salah satunya juga dari kemarin teman-teman mahasiswa itu adalah di mana mendesak Pemprov Sumsel untuk menyelesaikan persoalan kabut asap dalam waktu 7 kali 24 jam. It means berarti ya seminggu ya untuk penanganan seperti apa kayak gitu ya. Karena teman-teman mahasiswa, bukan cuma teman-teman mahasiswa, tapi kita pun juga bosan dengan janji-janji dan bualan belaka ya kayak gitu. Karena memang baik lagi sebenarnya nggak ada progres sih sahabat Suara ya kayak gitu ya. Tapi nggak tahu nih hari ini apakah masih bakal ada demo lagi, aksi damai atau gimana. Tapi yang pasti sekali lagi semoga dengan aksi damai, torasi atau demo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun juga komponen masyarakat lainnya bisa menjadi evaluasi ya. Karena kemarin sore nih terutama sahabat Suara, aku ingat banget ketika aku habis syuting ya siang itu sekitar jam berapa ya, 2:30 gitu aku caw, Itu langit kuning banget sumpah. Demi apapun langit kuning banget ya. Kayak mohon maaf baru 2:30 tapi kok berasa kayak mau maghrib nih ya. Karena emang saking masih pekatnya. Dan terbukti juga masih pagi hari pun juga masih pekat banget ya. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada tindakan nyata yang dilakukan dan ada progres ke depannya. Sembari juga berharap cuaca kita hujan cepat turun juga gitu ya Sobat Suara. Tapi baik lagi evaluasinya adalah next time. Ini kan udah sering terjadi ya. Kalau udah sering terjadi nih bukan bencana lagi ya, mohon maaf ya kamu takut ya. Cuma baik lagi ya ulah-ulah tangan-tangan manusia ini ya. Terbukti banyak juga video-video yang beredar di media sosial. Ada yang ketahuan membakar lahan lah segala macam lah. Ini yang perlu ditindak tegas ya. Kayak gitu. Sama satu lagi nih, kalaupun yang misalnya masih ada demo lagi nih, entah dari aliansi apa kek atau dari komunitas apa kek atau apa kek, terserah ya, yang penting jaga ketitipan juga ya. Oke.
1: Okay. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
5: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang hari ini ada rencana mau keluar, tapi keluarnya itu bukan mau kesana kesini nongkrong, enggak, tapi fokus dulu di satu tempat sambil pengennya mencari-cari internet di rumah apa ya yang super ngebut, lebih stabil dan harga super hemat. Karena yang menjadi masalah di hidup kamu sekarang adalah internet rumah kamu yang benar-benar lemot, enggak stabil, kecepatannya juga mahal ya. Nah, kalau kamu punya problem yang sama nih sahabat suara, aku sarankan ini ada solusinya, jadi dengarkan dengan baik-baik ya. Pakai aja IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau kamu streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultimate Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Kalau mau aktifkan, bisa datang ke GraPARI terdekat sekitar kamu, atau boleh cek-cek dulu informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru ya. Dan aku masih live TikTok juga. Aku mau nyapa dulu yang udah nongol-nongol. Halo SDWKY866, katanya atas Ampera lah demo pagi ini. Ya gak tahu nih Sahabat Suara ya, buat kamu yang melewati itu apakah benar ya. Ini informasi dari yang komen di TikTok SDWKY866, katanya gitu. Udah bentang banner di atas jembatan Ampera, serius katanya begitu ya. Oke, halo Tommy, thank you Tommy udah nongol. Esa Ulia Putri juga, terima kasih. Iya, ini pada ngomelin kabut asap ya. Terus halo pagi Tama Tekno ya. Katanya aduh, Jumat ada tugas ke Palembang nih, males banget mau naik gunung. Kalau di Palembang mah 4000 mdpl ya. Halo Kehen juga, thank you Siput Merah masih. Terus nama asli juga, thank you. Ya udah pada nongol-nongol ya, berawal dari kabut asap ujungnya ngomongin model mie. Habis model mie ngomongin mie ayam di sini ya. Halo Coach Nico 5 ya. Halo Anne Fox juga. Terima kasih. Ini ngomongin ini juga, ngomongin mau kalau ada duit mau kemana di luar keluar Palembang ya. Astagfirullahaladzim, lucu banget ya. Ngomongin model mie sampai keluar kota loh Sahabat Suara ya. Ada yang bilang enak di Linggau lah, enak di Kayu Agung lah, jauh banget di Palembang banyak ya. Oke. Makasih ya udah pada nongol-nongol ya buat Sahabat Suara ya. Iya. Tapi ya pasti Sahabat Suara memang baik lagi dengan kondisi yang masih kota Palembang kabut asap. Tentunya kita sama-sama prihatin nih Sahabat Suara ya. Cuma memang, bukan cuma memang ya, maksudnya kayak kondisi sekarang ini memang orang-orang Palembang nih lagi sensitif punya ya. Karena emang ya balik lagi sih, memang menyakitkan gitu loh Sahabat Suara ya. Jadi emang ya susah sih, udah penanganan yang gak ada progres. Udah ditambah kita sesek dada ya, mata pedih ya kan. Kayak pusing aja gitu ya. Nah tapi nih Sahabat Suara, memang kita mesti berhati-hati juga dalam mengeluarkan statement atau komen apapun juga ya, karena baik lagi kota Palembang lagi mumet-mumetnya ya, termasuk juga mungkin ini menjadi evaluasi buat para pemimpin-pemimpin kita yang di Palembang ya, atau Sumatera Selatan atau pejabat-pejabat juga. Jadi kemarin nih Sahabat Suara, beredar ada video wawancara Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa ya Sahabat Suara, yang diwawancara terkait soal karhutlah yang menerpa di Palembang gitu ya. Nah ada satu statement dari Pak Ratu Dewa nih Sahabat Suara yang hanya viral, bahkan masuk ke kategori nasional ya, sampai masuk lambe turah, mohon maaf nih ya. Udah masuk lambe turah, masuk Invipop lagi ya, sama satu lagi masuk di USS Fitz juga, oh my god gitu ya. Jadi di mana Pak Ratu Dewa menyampaikan kalau enjoy ya, enjoy dengan kondisi karhutla yang ada ini, Sahabat Suara ya, kayak gitu. Intinya masih berasa enjoy di tengah kabut asap ini ya. Dan ini aku dapetin infonya dari sumsel.idntimes.com ya Sahabat Suara, di mana wawancaranya di situ ya, kayak gitu. Jadi Pak Ratu Dewa mengaku masih merasa enjoy walaupun kualitas udara Palembang memburuk dan berbahaya, kayak gitu ya. Jadi kata Pak Ratu Dewa, ya sebenarnya sih ya sampai sekarang masih enjoy-enjoy aja gitu ya. Sebenarnya ini kalau aku pribadi Sahabat Suara, ketika statement ini keluar, antara dua sih mutaku ya. Mungkin dalam artian memang ada sarkas di situ ya. Satu lagi mungkin bisa jadi karena enjoy di sini adalah kayak ya suka gak suka kita tetap life goes on aja gitu loh. Maksudnya ya terbukti kita pun juga masih tetap beraktivitas segala macam, walaupun gak dipungkiri masih kabut asap gitu ya. Nah tapi karena ini viral akhirnya rame di tengah-tengah tadi, balik lagi kondisi kita yang pilu, pedih, mumet ya, udah kesel lagi ya. Jadi kayak enjoy ini kan kesannya kayak waduh piye nih, gimana nih gitu, kok malah enjoy gitu kan ya. Nah akhirnya Sahabat Suara, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memberikan klarifikasi ya terkait pernyataannya yang dikaitkan atau yang keluar ketika menyebutkan kata enjoy yang rame di media sosial ya, ketika membahas kondisi kabut asap dan meningkatnya ISPA di Palembang ya. Ini sebenarnya dari detik.com. Jadi Ratu Dewa menegaskan kalau penggunaan istilah enjoy itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk rasa senang atau nyaman melihat kondisi masyarakat di tengah terdampak kabut asap ya. Tetapi dijelaskan sama Ratu Dewa, itu adalah kata enjoy yang dimaksud lebih ke sikap seorang pemimpin yang harus tetap tenang dan mampu mengendalikan diri ketika menghadapi situasi krisis kayak gitu ya. Karena menurutnya kondisi darurat justru membutuhkan pemimpin yang tidak mudah panik, dengan tetap tenang koordinasi antar jajaran dan pengambilan keputusan untuk menangani persoalan di lapangan bisa dilakukan secara lebih terarah kayak gitu. Dan sekalian nih ya Sobat Suara, kalau Bapak Ratu Dewa juga mengatakan dirinya memahami kekhawatiran masyarakat terutama akibat kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan, bahkan kondisi ini juga berpengaruh ke semua aktivitas warga, mau itu dewasa, tua, muda, anak-anak kayak gitu ya. Yang pasti memastikan pemerintah Kota Palembang juga tidak menganggap persoalan ini, kabut asap ya, itu sebagai hal sepele. Yang pastinya terus melakukan koordinasi dan penanganan bersama berbagai pihak juga kayak gitu. Dan disebut juga kalau ketenangan seorang pemimpin harus dibarengi dengan tindakan nyata, maka dari itu Pak Ratu Dewa sudah meminta jajaran pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan dampak kabut asap karhutlah sampai dengan kekeringan ya. Pokoknya di sektor kesehatan juga sudah dimaksimalkan, semuanya juga berkoordinasi dengan pihak terkait juga. Begitu Sahabat Suara ya. Oh, makanya emang baik lagi orang Palembang ini sekarang lagi sensitif ya. Kita-kita ini lagi sensitif Sahabat Suara ya. Udah banyak di medsos kalau bisa lihat, udah mumet banget dengan kondisi sekarang ini ya. Jadi memang apa ya, ya kayaknya kita-kita ini sedang butuh sekarang itu adalah aksi nyata aja, ya gak sih? Ya gak sih? Benar gak sih Sahabat Suara? Kita ini sekarang lagi butuh aksi nyata dan progres sejauh mana penanganan untuk karhutla ini ya. Betul gak sih? Betul gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smart watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku ajak kamu buat belanja di Alfamidi dan kamu di sini bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Oktober ini menarik banget ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup 34 gram, satu piece Sindi Larutan Cap Badak Botol 350 ml, satu piece Bintang Zero Keleng 330 ml, satu piece Garuda Pilus 80 gram Mall Varian, satu piece Forvita margarin saset 200 gram, satu piece selang minyak kayu putih roll on 15 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Tebus terus murahnya ini ada satu piece Parotik Cream Meses, Arnon Cream Meses 200 gram, satu piece Lay Seaweed Sweet Chili, Wavy Beef BBQ, Fried Chicken, Spicy Seaweed 64 gram, atau satu piece Yupi Baby Bears, Fang Strawberry, Mango Kiss, Mango Agogo, Crunchy Gummy 50-110 gram, 3 pcs pristine 8.6 plus water bottle 400 ml, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Herbakov Herbal Strong Mint 60 ml, ada juga produk non-food itu 2 pcs SOS pembersih lantai orange, lemon apple 725 ml, floral refill 725-750 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 1 piece fresh and natural body wash all varian 400 ml, atau 1 piece sama lemon jeruk nipis Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter atau 1,5 kg, dan juga ada satu piece Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro IC Fresh 90 gram. Belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 kamu juga bisa tebus murah. Satu piece Bell Foods Royal Frankfurter 200 gram, sausage chicken cheese 200 360 gram cuma Rp30.000, dan bisa langsung pilih 3 produk. Yang pastinya hemat banget ya di Alfamidi, jadi ayo belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, akan ngumpul siaran di Suara Seru. Ini salah satu lagu nih sahabat suara yang aku dengarkan kalau lagi ngedrop ya, lagi moodnya jelek. Ini salah satu lagu yang aku dengarkan ya. Ada Lomba Sihir dengan Semua Orang Pernah Sakit Hati. Karena kadang-kadang nih ya, se-bad mood-bad mood kita ya, itu kadang-kadang kayak berasa dunia tuh gak adil buat kita. Padahal banyak yang lebih parah yang mengalami dari kita tuh sahabat suara ya. Jadi boleh kalau mau kamu gak mau dengerinnya cuma di radio doang, bisa jadi playlist kamu juga boleh tuh ya. Lomba Sihir, Semua Orang Pernah Sakit Hati ya. Oke, sahabat suara. Kita tahu kemarin Timnas Indonesia baru aja juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan sampai sekarang juga masih jadi pembahasan, di mana juga salah satunya ada apa sih namanya selebrasi Pak Prabowo ya. Presiden Indonesia yang lucu banget ya, apa namanya selebrasinya kayak Ultraman ya Pak Prabowo ya. Saking antusiasnya karena Timnas Indonesia juara nih sobat suara ya, kayak gitu. Jadi memang ketika kemarin juara ya sobat suara, banyak pemain-pemain yang juga harus cepat gas cabut dari Timnas Indonesia, jadi gak bisa lama-lama ya berselebrasi ya. Karena kenapa? Karena harus meninggalkan Timnas Indonesia dan harus kembali klub masing-masing ya. Kayak ini nih, kayak misalnya ada Tom Haye sama Orat Mangun juga, itu mereka harus cepat langsung caw, mereka harus ke Thailand ya, karena mereka harus bergabung ke klub Persib ya, buat lanjut lagi berlaga bareng klubnya. Terus ada juga siapa lagi, Kevin Dix ya, sama Joey Palupesi juga yang harus cepet caw ya. Karena kenapa? Karena Kevin Dix harus balik ke Jerman ya, buat membela Borussia Mönchengladbach ya. Dan juga Palupesi yang harus ke Belgia buat gabung ke Lommel SK juga gitu. Jadi harus kembali klubnya juga ya. Nah jadi sobat suara, kalau aku baca dari kompas.com ya, pasca Timnas Indonesia juara Piala FIFA Asian Cup ya 2026 nih ya. Jadi ada perubahan nih di ranking Timnas Indonesia ya. Jadi sekali lagi perubahan ranking Timnas Indonesia ya, yang dimana ini juga sekali lagi ini adalah kompetisi resmi dari FIFA ya. Kayak gitu. Jadi kalau di sini aku baca-baca nih sahabat suara ya, dan sumbernya dari CNN Indonesia juga. Ini Timnas Indonesia punya ranking lebih baik dan mendapatkan tambahan juga ya, beberapa poin yang membuat level kita naik peringkat nih sahabat suara. Jadi kalau di sini per Selasa 6 Oktober 2026 ya, sekarang ini Timnas Indonesia ada di peringkat 117 ya, dan Timnas Indonesia menggeser Sudan yang harus turun ke peringkat 118 ya, kayak gitu. Nah, di atas Indonesia itu ada Kazakhstan ya, dan juga Tanzania ya, dan Thailand ya, itu sempat juga naik peringkatnya walaupun kalah oleh Indonesia ya. Dan Thailand itu naik satu tingkat ke ranking 93 dunia, kayak gitu ya. Dan menggeser Cina ada di urutan 94 ya, kemudian ada Guatemala, Belarusia juga gitu sobat suara ya, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapannya adalah ini menjadi angin segar setelah Timnas Indonesia setelah sekian lama gak juara. Mudah-mudahan progresnya baik ya, apalagi udah harus siap-siap tahun depan prepare Piala Asia ya. Ya betul ya, Piala Asia ya di 2027, dan semoga aja ini kan musuhnya lebih berat ya, ya Piala Asia ini ya. Jadi seenggak-enggaknya udah harus prepare dari sekarang, dan semoga sudah prepare ketika Piala Asia hasilnya lebih maksimal. Pokoknya go Timnas Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku pengen kamu kalau mau belanja-belanja, belanja di Alfamidia aja. Yang pastinya kau bisa tebus terus murahnya. Dan periode 1 sampai 15 Oktober ini menarik banget ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kau bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Simba Choco Chips coklat putih strawberry cup 34 gram, satu piece Sindi larutan cap badak botol 350 ml, satu piece Bintang Zero kaleng 330 ml, satu piece Garuda Pilus 80 gram all varian, satu piece Forvita margarin saset 200 gram, satu piece selang minyak kayu putih roll on 15 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kau bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM, tebus terus murahnya. Ada satu piece Parotti Cream Meses, Arnon Cream Meses 200 gram, satu piece Lay Sweet Chili, Wavy Beef Barbecue, Fried Chicken, Spicy Seaweed 64 gram, atau satu piece Yupi Baby Bears, Fang Strawberry, Mango Kiss, Mango Agogo, Crunchy Gummy 50-110 gram, ada 3 pieces Pristine X.6 Plus Water Bottle 400 ml dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Herba Cough Herbal Strong Mint 60 ml. Ada juga produk non-food 2 pieces SOS pembersih lantai Orange Lemon Apple 725 ml. Flora Refill 725 750 ml berlaku untuk varian yang sama. Atau satu piece Fresh Natural Body Wash All Varian 400 ml. Atau satu piece Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lime Mineral Salt pot 1,5 liter 1,5 kg atau satu piece Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro Ice Fresh 90 gram. Belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 bisa juga tebus murah. Satu piece Bell Foods Royal Frankfurter 200 gram, sosis chicken cheese 200 360 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya belanja di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, ada satu isu yang lagi rame juga di media sosial ya, tapi ini bukan isu nasional, bukan isu Palembang ya, tapi isu soal Cristiano Ronaldo. Ini yang lagi rame-ramenya dibahas nih Sahabat Suara ya. Oh my god ya. Jadi intinya nih Sahabat Suara, Cristiano Ronaldo ini sekarang lagi rame banget dibahas ya, entah di media sosial

0: atau juga sama pecinta sepak bola juga gitu kan ya. Jadi intinya ya, ini di media sosial lagi rame adalah ada chaosnya antara Cristiano Ronaldo dan juga sama pelatih Portugal era sekarang ya, Jorge Jesus ya, gitu. Jadi kira-kira kayak gimana ceritanya nih Sobat Suara? Bahkan sampai katanya Ronaldo nih ngambek, nggak mau lagi main buat Portugal segala macam ya. Karena emang Ronaldo kan belum pensiun, beda dengan Messi. Messi ini udah mau pensiun nih, udah ada laga perpisahannya juga Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Nah ini terpecah belah nih ya. Jadi ada tim yang support Ronaldo, ada yang enggak ya. Karena baik lagi kan pelatih tuh punya hak ya Sobat Suara untuk timnasnya gitu kan. Jadi pemain ikutan aja. Nah tapi ada juga yang memang kayak, wah harusnya Ronaldo jangan diginiin nih ya, mau gimana pun juga Ronaldo terlalu Ronaldo ya, harus diperlakukan dengan baik segala macam ya, nggak tahu lah Sobat Suara mana yang benar ya. Tapi yang pasti ayo kita coba cari tahu ada apa gerangan yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo juga pelatih Portugal Jorge Jesus ya. Jadi kalau dari medcom.id, perselisihan internal timnas Portugal ini makin memanas ya, karena Ronaldo langsung menuduh pelatih Jorge Jesus ini mengingkari janji soal kesempatan bermainnya di UEFA Nations League 2026. Karena emang sekarang ini lagi UEFA Nations League ya. Jadi akhirnya Ronaldo menyampaikan tudingan ini disampaikan melalui pernyataan tertulis ke media Portugal yang diunggah di akun Instagram pribadinya di kemarin, di hari ini ya, di dini hari tadi ya, Rabu 7 Oktober 2026. Jadi dalam pernyataan ini, pertama Ronaldo itu meminta maaf kepada rekan tim dan semua supporter karena keputusannya meninggalkan pemusatan latihan Portugal di tengah rangkaian 4 pertandingan Nations League pekan lalu ya. Dan intinya dia menyesali karena emang terlalu kekanak-kanakan lah Sobat Suara kayak gitu. Jadi Cristiano Ronaldo menegaskan kalau tindakannya ini dipicu karena keputusan Jorge Jesus yang melanggar kesepakatan awal untuk memainkannya selama 30 menit ketika menghadapi Norwegia di 27 September 2026 ya. Kayak gitu. Padahal udah sepakat nih sebelumnya ya, kayak gitu. Dan juga Ronaldo juga menuduh Jorge Jesus ini sudah mengingkar janji untuk memberikan keterangan yang udah disepakati dalam konferensi pers 2 hari setelah pertandingan, kayak gitu ya. Karena memang laga lawan Norwegia kemarin itu kan kita menanti ya antara Haaland versus Ronaldo, tapi Ronaldo nggak main gitu ya. Jadi ini sudah bisa dibilang beberapa kali ya, udah 3 kali kalau nggak salah Ronaldo duduk di bangku cadangan Portugal ya. Dan sebelumnya juga terjadi ketika fase grup Euro pokoknya ya sepanjang karir baru inilah kayak gitu ya Sobat Suara ya. Tapi ya memang Ronaldo mengungkapkan kalau dia sempat menyiapkan surat pengunduran diri dari timnas ya, tapi akhirnya niat ini dibatalkan setelah dibujuk sama PSSI-nya Portugal ya, Pedro Proenca, dalam penerbangan pulang dari Amerika Serikat kayak gitu. Jadi Ronaldo menegaskan belum rencana pensiun dari timnas Portugal dan berharap masih mendapatkan laga perpisahan di masa mendatang kayak gitu. Tapi juga Ronaldo juga menegaskan kalau dia siap menerima konsekuensi hukuman dari aksi walkout ini ya. Tapi memang kalau dari Jorge Jesus juga menegaskan kalau keputusan dia nggak main Ronaldo itu adalah murni pertimbangan taktikal atau taktis ya, dan kondisi kebugaran dari pemain kayak gitu. Karena baik lagi Ronaldo susah buat main setiap 3 hari sekali, karena emang ya namanya pemain ya pasti ada masanya juga lah Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Tapi PSSI-nya Portugal berusaha untuk meredam polemik ini ya, intinya katanya ya ini ada kesalahpahaman aja Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Lagi persiapan Nations League, lagi persiapan buat timnas, malah ada kericuhan kayak gini ya. Ya semoga ada titik temu lah, karena baik lagi nih efek dominonya luar biasa nih dari Ronaldo ini ya. Gara-gara itu kalau nggak salah follower timnas Portugal juga turun ya, dan juga banyak fans-fans Ronaldo juga yang mencekam, bahkan juga banyak pemain-pemain yang kayaknya kok Ronaldo digituin gitu Sobat Suara ya. Tapi nggak tahu lah ya mana benernya Sobat Suara. Kalau aku mah cuma penikmat bola doang ya. Kalau menurut kamu salah Ronaldo ya silakan. Kalau menurut kamu itu salah pelatih Portugal juga silakan. Pokoknya kita nikmatin aja deh pertandingan bola.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kan.
1: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam 9 lewat 11 malahan ya menit. Waktu sebagian banget, katanya aku selesai siaran buat pagi hari ini ditutup dengan lagu Ipang ya. Dengan sekali lagi, nih dengerin ya pesan dari aku ya. Hoi, buat cowok-cowok ya. Atau cewek-cewek juga boleh deh. Kamu jangan sampai lagu ini terjadi dalam kehidupan kamu ya. Maksudnya kayak gimana tuh, kan liriknya kan bilang tuh, masih tertunda dan belum semua ku katakan. Ada kalimat isi harus kau dengar semua yang harus kau dengarkan, isi hatiku yang belum ku sampaikan. Nah, noh, yang lagi sama dekat sama orang ya, kalau kamu suka sama tuh orang, nyatain langsung, jangan dipendem-pendem, apalagi kalau udah cukup lama ya. Noh, setahun PDKT melulu ngapain ya. Jadi langsung kalau ada tanda-tanda bagus, langsung gercep aja buat nyatain ya. Masalah ditolak, diterima gak diterima, udah urusan belakang. Yang penting nyatain dulu, yang penting dinyatain dulu aja. Daripada jadi seselan ya, ngegondok di hati, tersimpan dalam lubuk jiwa ya, terus sampai mati tuh kebawa, nyesel rasanya sobat suara ya. Jadi dinyatain aja, itu ya pesan dari aku ya. Oke. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Esa Ulia Putri, ada Anof juga. Makasih ya udah masih standby sampai dengan sekarang ini ya. Oke. Jadi kalau gitu sahabat suara, aku pamit dari Suara Seru ya. Makasih ya udah dengerin. Dan abis ini kamu akan mendengarkan ada sejam terakhir di Suara Seru bareng Kak Gina dan juga Kak Kinos ya. Di Suara Seru. Dan jangan lupa buat nanti dengerin ada Nongkrong Bareng jam 11. Barengi Suara Jakarta, barengi suara juga Indonesia ya. Dan jangan lupa follow media sosial di Suara dan live streaming di suaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus di Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Warga Indonesia.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: cinta kan. Nyanyi teriak-teriak keras-keras, salah lirik lagi nih bocah nih.
1: Bukan bintang ya bang?
0: Ah, gue cipok lo.
1: Berapa kali bang?
0: 2.
1: Oh, 3 deh.
0: Oke boleh, deal.
1: Oke.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sampai suara kamu masih dengerin Kinos dan Gina. Sampai jam 10 nanti. Di mana ibu?
1: Di Suara Seru. Sekarang kita mau sambung
0: lagu. Yes.
1: Jadi nanti bakal ada lagu. Terus nanti kita berhenti di mana. Nah ujungnya itu disambung lagi sama
0: contoh
1: lagu.
0: Hahaha, sepatunya sepatu kaca. Nul, Ca.
1: Capek deh.
2: Cari pacar lagi.
1: Ya, tenot. Udah ada kebetulan yang udah mau ikutan?
0: Ada adanya gak, Nul? Ada dong. Rp50.000 uang elektronik. Yang kedua siapa sih? Kemarin Butika. Kedua berarti. Ibun.
1: Kemarin udah dikasih.
0: Ya udah, buluk ya, buluk dulu ya. Buluk dulu ya.
3: Iya boleh.
0: Gantian ya. Gue Jumat dong.
1: Oh. Lu mah pilih-pilih hari lu Rizky.
0: Gue belum pernah kebagian Jumat berkah lu semua yang dapat pahala gue kagak.
1: Yang kemarin udah kasih belum 25.000?
3: Belum.
1: Kok bisa?
3: Ya, belum ini aja, belum ada, belum cair.
1: Lah?
3: Dari atas.
1: Lah? Oke.
3: Okay. Jadi ini sekarang 25.000 sisanya nih. Kan kemarin harus gue cap.
0: Oh murah banget.
1: Gak ada 50.000.
0: 50.
1: Oh sebisa-bisa.
0: Oke, okay, Janu selamat pagi Janu.
4: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Ide, enak banget suaranya, radio voice banget nih.
1: Janu di mana, Janu?
4: Apa-apa gimana?
1: Di apa-apa di gimana? Janu di mana?
4: Oh, di ini, di Serpong.
1: Hah? Ah, di Serpong.
0: Di Serpong enak tuh.
1: Lah, rumahannya kan cakep-cakep di
0: situ. Iya.
1: Iya, jangan macam-macam.
0: Tapi kalau enggak pakai R jadi apa ya Serpong ya?
1: Jadinya
0: BSD.
1: Oh iya BSD.
0: Jadi BSD.
1: Itu dia. Bisa. Janu kamu lahirnya di bulan Februari ya?
3: Januari.
4: Bener
1: katanya Janu, bener.
3: Oh, bener.
1: Iya Februari tuh.
0: Wih bulu keren. Tumben lu gak ngantuk. Oke Janu fokus ya, udah tahu cara mainnya ya.
1: Si Buluk bingung.
4: Udah.
1: Kenapa okay. Gue dibilang gak
4: ngantuk
0: ya? Oke okay, siap.
1: Nih kita main ya.
0: Jadi okay. Kalau kamu berhasil menyambung lagu sebanyak 3 kali, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Yes.
4: Wih, oke. Siap.
1: Mulai
4: siap.
1: Dari siapa?
0: Dari ini, dari Om Indra.
1: Dari
2: oh, dari gue.
0: Lah tadi katanya mau ngasih lagu.
2: Oh, pakai lagu itu.
1: Tadi kata lu ntar lagi Rizky yang begitu modelannya.
2: Oh, sekarang aja.
0: Iya, sekarang aja.
1: Pancingan doang. Abis dari Indra kemana nih?
2: Enggak, dari gue cuma muterin lagu aja.
3: Sampah emang nih radio, emang gak ada.
2: Iya. Oke, okay, kita mulai.
3: Kompak-kompak.
1: Dari Indra, terus ke
0: gue.
1: Abis itu ke Janu. Abis Janu ke gue ya.
0: Iya.
2: Okay. Berarti Buluk gak main kan?
0: Nah.
2: Oke, okay, dengerin lagunya seperti ini.
0: Ini buat gue dulu nih.

0: Sing.
1: Aduh, jangan sing dong. Susah dong sing. Ingatlah hari in.
0: Hari-hari.
1: Oh harinya, hari. Bukan ininya ya.
0: Bukan ri. Hari.
2: Oh hari.
3: Buat terakhirnya ri.
0: Ri.
1: Ri?
2: Ri apa nih?
1: Ri.
0: Banyak ri ah.
3: Ri. Ya masa ya. Gue yang main.
0: Lima.
1: Rin. Rintihan hati.
2: Rindu.
1: Rindu. Rindu hati ini. Aduh liriknya gue lupa.
0: Ah.
1: Rindu.
2: Mengapa rindu, rindu hati?
1: Liriknya tuh bantu dong.
3: Mengapa rindu hatiku tiada tertahan.
2: Jadi dangdut tuh.
1: Han. Han dul Han.
2: Diketawain lu sama Janu. Lah, dangdut banget tuh penyiarnya gitu.
3: Han. Ke Janu dulu.
1: Oh, Janu Han. Han.
4: Han.
1: Han tuh berarti Han. Bisa aduh, hat, ya? Bisa hanya hantu.
2: Handuk, handuk bisa, handuk.
1: Hancur bisa. Aduh, ada tuh lagunya almarhum Olga tuh.
4: Hancur, hancur hatiku.
0: Lagu siapa?
2: Olga. Jadu lu ngarang lu, Jadu.
1: Lagunya almarhum Olga.
2: Enggak, lagunya almarhum Olga itu gini.
1: Hancur, hancur hati.
2: Hancur, hancur, hancur.
1: Itu refnya.
2: Itu hancur, hancur, hancur hati.
1: Iya benar, berarti benar. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, benar Janu.
4: Hancur, hancur hatiku.
1: Hatiku dong, ku. Jangan dipotong di tengah, hatiku. Ku,
4: oke,
1: ku,
4: hatiku
1: ku,
4: boleh.
1: Ku.
2: Aku, kuda lumping.
1: Kuda lumping, kuda lumping.
2: Kesurupan. Kok lagu kita jadi gitu semua ya?
1: Gak apa-apa. Kesurupan.
2: Pan.
3: Kinos.
2: Pan, pan, pan.
1: Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Lagi ntar depan. Pan, pan, pan.
3: Gam,
1: pan, pan.
3: Ya, jangan yang
0: lain. Ada loh.
3: Yang lagu partai pan. Dong.
2: Dari dangdut.
1: Pandangan pertama.
3: Awal aku berjumpa.
0: Pa.
1: Pa, pa.
0: Bun, pa.
1: Eh, ini. Janu, Janu, pa, pa.
4: Pa. Pa.
2: Pa.
4: Pa.
2: Ayo.
1: Paham, paham mulus.
2: Ayo.
4: Pa.
2: Ayo, pa, ayo.
4: Pam pam para pam pam para pam pam pam para pam pam para pam.
2: Gue rasa ngaco semua ini. Si Janu ngaco,
1: pam, dul,
2: ini juga ngaco.
1: Air bersih nih pam nih.
0: Pam pam pam buat tampol.
2: Pam ya.
1: Pam.
2: Pam pam param
1: pam pam sama sama sama.
2: Iya pak, gua pam.
1: Janu udah tiga kali tapi ya.
0: Dua.
2: Oh, baru dua kali sih. Baru dua kali.
1: Pam, lanjut. Pam
2: pam. Lah udah aku pam pam pam.
1: Udah tadi Janu lagunya itu. Oh, itu.
2: Pam pam pam mendatang.
1: Iya dari
3: dari desa
2: sa
0: sa.
1: Sa.
0: Janu.
2: Kinos.
1: Gua dong sa. Sa. Sak. Sak. Sakit hati ini gimana sakit? Sakit hatiku. Lagu yang teriak itu Zigas. Eh. Nanan. Eh ini Andre Bagon. Nanan. Terus lagu ini liriknya.
3: Kandungmu.
1: Mo.
2: Apaan main mu-mu aja? Dia bilang relungkan tungku.
0: Remuk. Relungkan jantungku.
1: Iya.
2: Ku
1: berarti.
2: Eh, kalau bisa lagi yang tahu lagunya Rizky.
1: Sakit hatiku. Cari dong larinya.
2: Ku aja udah.
1: Sakit hatiku, ku, ku.
2: Ku, silakan Janu.
4: Ku.
1: Terakhir nih, Janu.
4: Ku, aduh, ku.
0: Banyak sih.
1: Banyak ku.
4: Ku.
1: Silan Seven ada tuh Janu.
2: Ku, ayo. Lima.
3: Armada, apa ya? Armada, masif juga.
2: Lima.
1: Banyak.
2: Empat.
1: Ada ya.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Edannya juga.
1: Edannya ada, si Lon Seven ada.
4: Kupu, kupu malam.
1: Titik.
3: Ini hidup wanita si kupu.
4: Ini kupu, kupu malam.
2: Lu, lu mau, Janu, lu motong di tengah.
1: Itu jangan dipotong di tengah.
2: Mulai dari depan. Oh, ini hidup.
1: Iya.
0: Motong dari tengah ya.
2: Yang mana?
1: Paham, mendatang.
0: Curang lu. Jawabannya nanti.
1: Udahlah, udah kita kasih Rp50.000 untuk Janu.
2: Dadah.
1: Gak mutu emang di radio, emang gak mutu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Ini agak berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari ini kita resmi mengumumkan bahwa insya Allah Suara Seru akan bubar ya. Kita akan ganti mulai besok bukan Suara Seru.
1: Jadi suara apa tuh, Pak?
0: Suara Goib.
1: Jadi Suara Goib.
0: Gua Suara Goib. Lo ada ide enggak? Suara apa? Kalau Suara Seru diganti.
2: Suara Tim Ses tadi, karena kita udah nyanyiin lagu partai.
0: Suara Tim Ses, lagu partai.
3: Yuk bacain ini aja gimana?
0: Ayo. Atau tadi dari Butika ada diganti suaranya jadi Suara Rakyat.
2: Suara Rakyat.
0: Nah, tapi gue khawatir kalau Suara Rakyat nggak ada yang dengerin.
2: Iya.
0: Kalau Suara Rakyat nggak ada yang dengerin, jangan.
2: Kalau Suara Hati, mending ya udahlah Suara Seru aja, itu banyak insya Allah yang dengerin.
0: Kita balik lagi ke Suara Seru ya.
2: Ini kebetulan Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto.
0: Iya.
2: Ini kan selebrasi kan beliau kan ya. Waktu habis timnas Indonesia menang, gimana jogetnya? Asik deh.
0: Asik.
2: Itu jadi kan kelihatan berdiri, goyangin tangan.
1: Kayak
2: mulut terbuka lebar.
1: Kayak bebas gitu loh.
2: Ih, asik banget.
0: Loh, itu ada namanya loh, stage bersihnya. Pukulan ke langit.
2: Asik.
3: Orang
2: tendangan ke langit, dia pukulan ke langit.
0: Pukulan langit.
2: Iya, itu. Bahkan selebrasinya Pak Prabowo itu banyak yang akhirnya dijadikan stiker.
0: Mem juga banyak mem.
2: Iya, untuk pesan-pesan di WhatsApp.
0: Betul.
2: Dan yang lain. Kok gue belum dapet sih? Ada yang punya?
1: Ntar ya, coba kita.
0: Ini tak sehari ya?
2: Yang punya boleh nggak ya? WhatsApp ke 0816-114-1014. Maksudnya biar...
1: Kalau bisa yang bergerak.
2: Bu. Yang bergerak, iya, bergerak. Benar.
3: Yang ini gift depannya.
2: Lah.
3: Gift.
2: Iya, itu bukan depannya. Jadi gift.
0: Emang gift namanya sih. Bukan depannya.
3: Iya,
0: okay. Emang gift, totalnya
2: benar.
0: Gift.
2: Iya.
3: Utuh, nah, udah gift. Sabun.
2: Maksudnya, kalau aduh, giftnya sabun lagi. Sophia La Cuba tuh model zaman dulu.
0: Oh, iya,
2: kalau menurut aku sih jogetannya asik ya. Maksudnya
1: asik,
2: lentur.
0: Iya.
2: Lentur sekali gitu.
0: Ini dari TikTok ada yang nanya, ini muji apa nyindir? Lah?
2: Lah?
1: Ya bener.
2: Ji. Siapa tahu dulu presiden kita ini juga kan apa namanya ada di Alpha Plus Dancer dulu kali ya waktu sebelum jadi presiden ya, mungkin berlatih gitu nari.
0: Gua enggak ikutan.
2: Bukan ya.
1: Enggak, dulu kan
0: gua keluar dulu bentar ya.
1: Namanya di korps tentara
2: iya, kan ada harus bisa joget. Iya.
0: Gitu, iya.
1: Mungkin dia dari situ.
0: Dari situ, berangkat dari situ. Kalau katanya nanti timnas ya kalau gol selebrasi mau gitu, mau diikutin sama Ole Romney.
1: Wow.
2: Ole
1: udah enggak nopang dagu lagi.
0: Enggak, enggak nopang dagu kayak gini lagi.
2: Berarti gimana?
0: Pukulan ke langit.
2: Pukulan
0: lah.
2: Pukulan ke langit.
0: Yoi.
2: Keren sih.
1: Ini bisa ngalah-ngalahin Pacu Jalur nih.
2: Parah. Multi talenta ternyata ya presiden kita ya.
1: Iya.
2: Keren loh.
1: Tapi yang disayangkan.
2: Apaan tuh?
1: Sebelum diselebrasi dia nanya, "Nih udah."
0: Ini tahu udah. Berarti ganti, jangan pukulan ke langit.
1: Apa tuh?
0: Pukulan telak.

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta.

0: 2021-2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suara seru di Iswara.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gine sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Benar.
0: Satu informasi lagi, ini viral juga sahabat Suara. Satgas Penertiban Kawasan Hutan, disingkat jadi
1: PKH, bukan PHK ya,
0: tapi PKH, kembali menyerahkan uang senilai 13,24 triliun kepada negara dari hasil penertiban kawasan hutan.
1: Maksudnya gimana? Kok ada duitnya menertipin hutan?
0: Nah, ini dia nih. Dana tersebut terdiri dari 3,47 triliun denda administratif di bidang kehutanan. Oh, ada yang melanggar kali.
1: Oh.
0: Harusnya hutan gak boleh ditebang, dia tebang. Atau gak misalnya hutan ditanami pohon-pohon, dia jadiin
1: sawit
0: mungkin, atau sawah mungkin gitu. Ya, denda gitu loh. 1,53 triliun PNBP Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana hese, serta 8,22 triliun penerimaan pajak dari wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang pada bandel-bandel nih, ilegal nih. Selain uang, Satgas PKH juga menyerahkan lahan kawasan hutan seluas 259 ribu hektar kepada negara. Yang mungkin disalahgunakan ya. Wah, ngeri juga ya.
1: Maksudnya disalahgunakan sama warga-warga lokal gitu.
0: Iya, mungkin ada yang di satu wilayah atau area di hutan gitu ya, digundulin, kayu-kayunya diambilin,
1: kayu-kayu gelondongan gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ditawa sama Satgas mungkin kali. Ya udah, kena denda lah triliunan cuy.
1: Oh, banyak itu duit
0: tapi
1: loh.
0: Tapi uang cash loh.
1: Iya, kok bisa uang cash ya?
0: Itu dia. Jadi kita ini dapat informasinya dari rmol.id nih.
1: Itu duitnya 13.241.335.681.910.13.
0: Ya, aka 13,2 triliun cuy.
1: Pak,
0: uang
1: cash
0: semua. Wow, gepokan semua.
1: Bagi-bagi 5M sedikit gak boleh ya?
2: Nah, gue dua plastik aja, gue 2 plastik cukup.
3: Itu dengan tukuan kayak gitu, misalkan ya.
1: Tapi kan hitungnya uang
3: banyak ya. Kira-kira kalau seandainya hilang 1 atau 2 lembar,
0: Gak ketahuan. Tapi, padahal mah kita 2 lembar aja bisa makan siang berapa kali.
3: Itu gak itu. Misalnya di total segitu tuh, dari tukuan itu kehitung segitu gak?
0: Gila ya.
1: Tapi kayaknya duitnya kelihatannya kayak duit yang biasa gue buat ngonten itu.
3: Oh,
1: beli di keranjang kuning.
2: Gak ada tulisannya bukan uang asli.
1: Iya, itu kayaknya sih.
2: Enggak dong.
0: Bukan. Ini uang monopoli kayaknya nih.
2: Enggak dong.
0: Bener.
2: Emang kok gitu?
0: Bukan uang mainan monopoli ya. Uang dari hasil monopoli.
1: Monopoli lahan.
0: Wow. Ya. Uang dari hasil monopoli.
1: Monopoli.

0: namanya? Namanya agak unik tuh.
1: Indah Kus.
0: Indah Kus. Judulnya adalah
1: aduh.
0: Astaga Naga, sotoy habis.
2: Malu-malu.
0: Iya.
1: Itu.
0: Malu-maluin enggak? Pakein enggak? Malu-malu.
1: Aku ingat gara-gara kakak Indah Kus ini teman sejawat.
0: Oh.
1: Yang beralih profesi jadi SPGP juga kayak aku kayaknya.
0: Cakep lagi kak Indah Kus, dia terus dia bisa bahasa Mandarin kalau enggak salah ya, atau bahasa Jepang gitu.
3: Kayak deja vu tuh.
1: Udah pernah tuh disampaikan tuh begitu tuh kata-kata.
0: Tapi sampai belum dapat jawabannya tuh. Bahasa Mandarin apa bahasa Jepang
1: nanti
0: gitu dia bisa.
1: Nanti kita coba datengin Kakak Indah Kus ke sini ya.
0: Iya dong, main ke sini. Nah, Ibun boleh tuh bobo lagi Kakak Indah.
1: Ya
0: cakep
1: santai,
0: soalnya.
1: Santai, oke santai.
0: Ayo kita pamitin sama Suara karena sudah jam 10. Suara Seru harus berakhir pagi hari ini. Yes. Besok kita seru-seruan lagi tentunya. Terima kasih aku udah nemenin Kinos dari jam nemenin Kinos sama Gina dari jam 7 ya. Baik di TikTok, baik di Suara, baik di live streaming kita di suaranetwork.com. Betul
1: garis
0: ya?
1: Miring streaming.
0: Yes, coba. Gitu. Mohon maaf ya kalau Kinos sama Gina hari ini misalnya banyak-banyak salah-salah kata. Setiap hari itu mah.
1: Gak usah ntar minta maaf ya, ntar kalau lebaran aja lah Rizky. Mau apa nih? Mau kata-kata hari ini apa?
0: Tebak-tebakan aja biar seru lah. Soalnya waktunya masih panjang nih, masih
2: pantun.
0: 4 menit.
2: Kata Ibu pantun.
1: Bodo amat pantun dari mana ya? Susah kalau pantun.
0: Tebak-tebakan. Seputar apa nih? Seputar Indonesia gimana?
1: Seputar Indonesia?
0: Iya.
1: Gimana maksudnya?
0: Seputar Indonesia.
2: Kayak tayangan TV?
0: Berita?
2: Iya.
0: Tebak-tebakan. Yuk, yang punya tebak-tebakan boleh.
1: Roti apa yang suka nyuri?
0: Iya.
1: Sordo. Sordo lagi.
0: Roti tawar?
1: Salah.
0: Roti keju?
1: Bukan.
0: Roti sobek?
1: Bukan.
0: Roti comot?
1: Bukan.
0: Roti cubit?
2: Roti apa tadi pertanyaan lu?
1: Yang suka nyuri.
0: Apa tuh roti apa tuh?
1: Jam bread.
0: Jam bread. Oh, bahasa Inggrisnya roti bread jadi jam bread. Oh iya juga.
1: Jam bread.
0: Tapi pertanyaannya apa? Roti yang apa tuh?
1: Yang suka nyuri.
0: Oh.
1: Salah ya.
0: Roti yang bisa lari kencang.
1: Roti jam.
0: Jambret. Larinya kenceng.
2: Sama.
1: Bodoh amat.
0: Cuman diganti tebakannya. Pertanyaannya diganti. Oke nih. Roti apa yang main bola?
1: Roti yang main bola. Nama pemain bola tuh
0: bukan.
1: Pasti kan.
0: Roti yang
1: main
0: yang
1: bola. Main bola.
0: Roti sobek. Roti sobek.
1: Roti sobek.
0: Bodo amat. Berarti dia posisinya bek di belakang.
1: Bodo amat.
0: Berarti mainnya sama Elkan Bagot gitu.
2: Nah.
0: Nih, sapi-sapi apa yang larinya paling kenceng?
2: Aduh.
1: Sapidometer.
0: Apa salah?
1: Apa salah sih?
0: Sapi yang larinya kenceng. Sapi digendong Bolt.
1: Hah?
0: Kok Bolt? Kan Bolt yang lari sapinya kenceng.
2: Usain Bolt. Salah. Sapi yang larinya kenceng.
0: Iya.
1: Sapi
2: Spiding.
1: Aduh.
0: Spiding. Sapi Derman.
2: Salah.
1: Apa?
2: Sapi dam motor.
1: Aduh, sapi dam motor.
0: Enggak, sapi dam motor gue pelan.
2: Rusak motor lu.
0: Ayo.
1: Apalagi?
0: Ayo goda. Ndra, lu.
2: Arwah apa yang paling jago strategi marketing?
0: Waduh,
1: tuh.
0: arwah yang punya ilmu marketing. Jago strategi, arwah yang
2: jago banget strategi marketing jago.
0: Ah, tahu gue.
2: Diam lu.
0: Ya enggak boleh jawab,
1: Arwah yang
0: punya ilmu marketing.
1: Arwah yang punya ilmu marketing.
0: Boleh enggak gue?
2: Boleh lah.
1: Apa ya?
0: Boleh enggak gue?
2: Coba.
0: Coba. Arwah pemasaran? Arwah penasaran. Udah ganti.
2: Iya lagi.
0: Buluk.
1: Apa bedanya sarung sama kotak?
0: Oh, sarung sama kotak.
1: Iya.
2: Waduh, beda.
0: Kalau sarung ada yang motif kotak-kotak. Kalau kotak enggak ada yang motif sarung-sarung.
2: Sarungin.
1: Kotak.
0: Kinos.
1: Gampang.
2: Apa yang kalau bertelur lebih dari 5.000?
0: Bertelur lebih dari 5.000.
2: Ini banyak.
1: Apa ya?
2: Kayak nyamuk.
3: Banyak.
1: Maksudnya gimana? Kok nyamuk sih?
3: Kuda laut?
0: Kenapa kuda laut?
3: Karena banyak deh, bertelur sekali banyak.
0: Wah, asbun lu.
2: Jadi bertelur lebih dari 5.000.
3: Iya.
2: Padahal cuma satu.
1: Apaan tuh?
3: Indomie.
1: Bertelur?
3: Hah? Iya.
1: Kok bisa?
3: Oh iya.
2: Telur pakai mie
3: berapa? 12.000, lebih boleh, dari 5.000. Boleh
2: juga. Bah, goceng.
1: Wah, bisa. Goceng. Iya.
0: Ya kan lu nanya yang lebih dari 5.000, iya. Udah kita belain lu malah 5.000.
3: 12 lu 5.000.
0: Aduh, gua cipok lu, Ndra. Nih, ayo. Binatang. Terakhir, binatang apa yang pasti masuk surga?
3: Waduh, binatang yang pasti masuk surga. Kucing.
0: Kenapa?
2: Karena ya di jadi
0: kalau kucing ini suka ngabisin duit, Pak. Belum tentu masuk surga.
1: Oh, iya. Aduh. Monyet.
0: Makannya banyak soalnya.
1: Monyet.
2: Kenapa monyet?
0: Lu ngomong monyetnya ngeliat gue, maksudnya apa nih?
1: Lah, kan katanya kamu lagi kasih tebakan ya, aku ngadep kamu gitu.
0: Oh iya.
1: Monyet.
0: Kenapa monyet?
1: Ih, gak apa-apa kali, di banyak ibadahnya sih monyet.
0: Alasannya kurang jelas.
3: Oh, karena topeng monyet ada adegan sholat kadang tuh, ada tuh. Kalau nonton topeng monyet.
0: Sumpah gak ada.
3: Ada, sumpah.
0: Sumpah gak ada.
3: Ada, sumpah ada yang di rumah.
0: Salah.
1: Apa sih?
0: Binatang yang pasti masuk surga.
3: Apa tuh?
0: Gajah.
1: Kenapa? Kok bisa?
0: Gajah.
3: Duduk.
2: Oh. Gajah. Gue satu lagi.
1: Si bisa.
2: Kenapa Flash kalau jalan keliling sambil bawa lamaran?
1: Flash?
0: Flash itu siapa?
2: Flash.
0: Oh ya,
2: pakai
0: the
2: dong.
0: Oh
2: ya.
0: Kenapa The Flash?
2: The Flash kalau lari dia suka bawa map. Bawa lamaran, surat lamaran.
0: Enggak. Enggak, The Flash mah enggak pernah bawa surat lamaran.
2: Ada.
0: Coba cari film The Flash, cari yang
3: bawa dia surat lamaran.
0: Bawa surat
2: tapi
0: lamaran.
2: Tapi kalau ada?
0: Enggak ada.
2: Kalau ada namanya apa?
1: The Files.
0: Iya.
3: The Flash.
1: Apaan dong?
2: Flash graduate.
1: First graduate.
3: Itu fresh.
1: Kue lebaran apa?
0: Terakhir nih.
1: Yang nyebelin banget.
0: Kue apa yang paling nyebelin banget?
1: Kue lebaran yang paling nyebelin.
0: Nastar.
1: Salah.
2: Nonton nih. Kalau nggak lucu, push up ya.
0: Iya. Tapi kalau ibu tuh bikin tebakan, dia pasti lucu.
2: Oke,
0: pasti.
2: Coba.
0: Sumpah.
3: Nastar.
0: Kue apa yang?
1: Udah kebaca ya?
0: Belum. Kue
1: masa? Kue lebaran yang nyebelin.
3: Apa nastar?
1: Bukan.
3: Kastengel.
1: Bukan.
3: Kue kacang.
1: Bukan.
2: Apa?
0: Putri salju.
1: Bukan.
0: Kacang goreng.
1: Bukan.
3: Monde.
1: Bukan.
3: Monde.
1: Bukan, udah nyerah aja ya?
0: Iya boleh. Kastengel.
1: Iya.
3: Gampang.
1: Toko Haris, makasih ya.
2: Kok kureng?
0: Bravo.

0: di Suara jam 7 sampai jam 10. Frekuensinya berapa, Ibun?
1: 101,4 dan
0: TikToknya apa, Ibun?
1: Aiswara.network.
0: Saya Rizky Kinos.
1: Gina.
2: Iksan Buluk.
3: Indra.
0: Terima kasih untuk hari. Dan see you tomorrow.
1: Terima kasih untuk hari ini. Enggak, terima kasih untuk hari
2: nanggung,
1: ini.
2: Nanggung. Ini namanya.
0: Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini.
1: Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gini.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Melanjutkan pertengahan hari di minggu ini, gimana maksudnya? Belum-belum udah nge-lag. Jadi ini kan hari-hari tengah-tengah minggu ya. Disemangatin dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ingat ya, motif atau juga quotes kita hari ini adalah gak apa-apa gak

lagu keren tanpa jeda iklan khusus untuk Zul yang lagi suka sama Freya. Asik deh. Masa jam segini udah SSC ya, siang-siang curhat ya. Jadi tuh Zul tuh lagi suka sahabat suara sama Freya. Nah si Zul ini suka sama Freya, tapi Freya juga suka sama cowok lain. Nah ini mereka nih generasi kelahiran tahun 2000. Terus nanya, "Dok, akrab panggilnya Dok ya. Oke, kita simpulkan aja saya sebagai paman ya." "Bang, gimana ini? Gue suka sama orang, tapi orang itu lagi suka sama cowok lain." Gue bilang, "Gampang. Ada dua kemungkinan lu bisa diterima kalau lu ngomongnya, 'Freya, gue tuh suka sama lo, tapi gue tahu lu lagi suka sama cowok lain. Please ya, kalau lu udah gak nyaman,

Dodo harap pasti nemenin kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lanjut lagi ya sahabat suara ya. Pokoknya di radio on air ini kita sikat lagu-lagu supaya lebih produktif lagi sahabat suara yang lagi berkendara, lagi di kantor, lagi menjaga toko bisnisan sendiri. Apa kabar yang punya toko besi sama bangunan? Gimana harga semen sekarang kok?

Tapi tenang, semua ada waktunya kok ya. Yang ini siap dimainkan Hi-Fi dan juga Raisa setelah Nona dengan Star. Dodo harap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming atau live TikTok

0: Raisa dengan Ternyata Tanpamu cantik di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya ambil napas dulu sahabat suara ya. Di era sekarang ini, siaran on air dan live TikTok benar-benar tanpa jeda. Wow, udah mulai ngeluh. Selanjutnya ada Afgan dan Liodra serta Padi. Stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara. Suara warga Indonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month October 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

0: talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on Oktober 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ya aku aja gini duduk santai.
4: Gitu. Ya, baca cebok mau belakangan.
3: Ini nenek juga belum cebok. Katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
4: Wow.
3: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi

0: nasi, kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami. Kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
2: Salah.
0: Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
2: udah disebor, Lah kagak kena.
3: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya, bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti jumlah polisi hutan atau polhut yang tak sebanding dengan luas hutan Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektar hasil kerja Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Maka dari itu Prabowo ingin menambah jumlah polisi hutan menjadi 70 ribu personil dan penambahan ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
0: Suara Fakta.
2: Atlet jalan cepat Kazakhstan finish pertama di nomor maraton Race Walk Putri Asian Games 2026. Namun setelah lomba muncul protes terkait sepatu yang dipakai. Menurut World Athletics, model sepatu itu tidak tercantum di daftar sepatu yang disetujui untuk kompetisi. Namun atletik Kazakhstan menyebut sepatu Yasmin sebenarnya sudah diperiksa sebelum lomba dan ia telah diizinkan untuk bertanding. Pihak Kazakhstan pun lalu mengajukan banding atas keputusan tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam makan siang jam 12. Yeay. Say hi untuk sahabat suara yang ada di Salatiga. Memberikan ide makan siang, yaitu tumpang koyor, hidangan kuliner tradisional dari kota Salatiga yang memadukan sambal tumpang berkuah santan dan potongan koyor atau urat sapi yang empuk. Wow. Menyala prodiaku.

lunch sedap. Power lunch. Yap, makan apapun itu resapi rasanya, kunyah dengan sadar, asik. Sambil ditemani dengan lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Lanjut ada yang ini.

Apa Denganmu dari Noah. Lalu juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Setelah yang ini hadir Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara Suara Warga, yang bisa kamu lihat juga di live TikTok iswara.network.

0: ya.
1: Ya nggak semua, tapi pasti ada tuh satu tuh yang biang keroknya. Sama aja kayak anak lari. Wah beneran sahabat suara. Kita pernah tuh ya, bangun subuh-subuh jam 3.

0: dengan ada titik-titik di ujung doa, menjadi lagu penghujung alias lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jam 1 siang, Indokustik bakal ngobrol bersama Aziz Hedra. Jadi standby hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Vista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul. Minum-minum,
2: iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel.

0: ya kan, mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya Brur sama om sebelah ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
0: Enggak kan? Bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayi. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, jam 1 siang kita ngobrol, menyimak sebuah karya dari Aziz Hedra yang biasanya diputer di Iswara itu adalah Somebody's Pleasure. Kali ini ada karya terbaru apa, tungguin aja ya. Jadi kalau misalnya mau melihat juga sosok dari Aziz Hedra, silakan ke live TikTok @iswara.network.

0: spill dikit Indokustik sekarang ini kehadiran musisi yang sering kita dengar di Iswara dengan lagunya Somebody's Pleasure. Dan langsung aja kita sambut, ini dia Abdul Aziz Hedra.
1: Lengkap banget namanya.
0: Lu suara lu emang gak beda ya antara nyanyi sama ngomong ya?
1: Iya.
0: Kaget gue. Hah? Ternyata. Karena setahu gue Ziz, kalau recording itu kan emang versi rapi ya.
1: Iya.
0: Ini enggak, lu emang rapi berarti ya hari-hari ya suaranya ya.
1: Amin.
0: Amin ya. Udah zuhur?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, namanya berat soal
1: Abdul. Iya, langsung dari sebelah langsung sini.
0: Tenang, tenang. Gue juga disini baru zuhur ya. Oke, Jis. Gimana rasanya setelah Somebody's Pleasure sekarang hadir dengan backseat ya?
1: Iya.
0: Wow. Ini boleh diceritain gak, Jis? Perjalanan dari Somebody's Pleasure yang EP-nya Lesson Learned ya?
1: Lesson learned, ya.
0: Terus sampai sekarang kalau melihat perjalanan karir kamu sejauh ini, apa hal terbesar yang berubah banget dari diri kamu, baik dari kehidupan sehari-hari maupun sebagai seniman, yaitu musisi?
1: Oke. Buat aku sendiri sebenarnya lumayan ada flow-nya ya. Dari single pertama kali masuk industri musik sampai punya EP pertama, album pertama. Terus sekarang udah ke chapter baru, I would say. Jujur banyak banget up and downs-nya, banyak banget warnanya, dan semuanya seru, semuanya meaningful, semuanya memorable, dan I would say aku gak kebayang kalau misalnya ada cara lain gitu. Maksudnya aku gak kebayang kalau misalnya ada jalan lain gitu.
0: Oke.
1: Kayak I think it is what it is gitu. Kayak emang jalannya harus kayak gitu.
0: That's the way it is. Yang
1: that's
0: adanya ini
1: the way
0: ya udah.
1: It is, ya. Yang untuk jadi dapat pelajaran baru, dapat perspektif baru, dan dapat keseruan-keseruan yang lucu gitu lah.
0: Ada turning point enggak dari kehidupan di sebuah tahun gitu, satu titik? Mungkin kalau bisa dibilang pandemi kali ya. Ada enggak kayak gitu momen kayak
1: Turning point-nya itu dari sejak berkarir awal. Dari sejak berkarir awal tuh turning point-nya itu di berat ya.
0: Disantain aja siang-siang. Musisi kayak gini guys ya, pakai hati kalau mau cerita juga.
1: Turning point-nya itu dari sejak berkarir sampai sekarang itu ada di akhir tahun 2025.
0: Oh, baru banget.
1: Ya, di bulan 10, around bulan 7, 8, 9, 10. Akhir tahun 2025. Sampai akhirnya nulisin ceritanya, kalau mau tahu cerita kurang lebih itu di backseat.
0: Oke. Nanti kita akan bahas juga nih backseat-nya nih tentang apa ya. Karena memang kadang-kadang kalau namanya musisi ya, sahabat suara, atau seniman itu kalau berkarya udah mengangkat cerita dirinya tuh lebih jujur. Nah, mungkin ya ini juga mewakili perasaan sahabat suara juga yang sebenarnya jalan ceritanya sama dengan di lagu backseat ini. Backseat ini banyak bicara soal bertumbuh dan kembali percaya pada mimpi ya, Ziz ya. Sekarang kalau ditanya, mimpi masa kecil kamu dulu sebenarnya apa?
1: Jadi penyanyi.
0: Kesampaian dong?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sesuai gak kalau mimpi seorang Aziz Hedra itu dengan apa yang digambarin masa kecil sama sekarang itu udah 100% mirip, plek-ketiplek gak?
1: Dulu sempat ada pengen jadi dokternya juga.
0: Dokternya tetap ya, ada akademis ya.
1: Udah ke samping gitu.
0: Oh udah ya, udah dipinggirin dulu deh nih ya. Ibarat kata makanan sepiring itu ada sambal, pinggirin dulu ya. Bukan berarti dokter tuh sambel, tapi memang ada hal yang harus dipikirin karena lebih gede ini adalah seniman, musisi.
1: Karena memang nggak bisa makan sambel juga, btw, Harvey.
0: Nggak bisa apa? Nggak bisa sambel. Oke. Lah, lu orang apa sih, Jis?
1: Arab.
0: Keturunan Arab, masa gue sambel?
1: Iya, nggak bisa.
0: Oh, beda-beda ya.
1: Beda-beda kan.
0: Oke. Okay. Berarti yang ini adalah jadinya yang lebih dominan adalah musisi.
1: Iya.
0: Udah kesampaian?
1: Udah kesampaian.
0: Secara mimpi-mimpinya yang sedetail-detailnya udah checklist semuanya atau tick semuanya atau belum? ada yang belum punya konser tunggal kali ya. Hmm. Apa kali ya?
1: Ya, gitulah.
0: Grammy kali ya. Enggak ya. Ketinggian ya. Gue tuh selalu kayak gitu ya. Gue tuh kayaknya emang gak bisa nge-reach mimpi gue. Karena gue merasa bahwa mimpi yang terbesar tuh selalu gue patahin. Kalau lu bilangnya amin tuh bagus pengingat buat gue.
1: We should dream big. Yeah, bigger than ourselves.
0: Iya yeah, sih.
1: Karena nothing is impossible.
0: Ah, bener.
1: We never know what the future may hold.
0: Oh, wow. True. Thank you udah ngingetin gue bahwa itu bisa sebenarnya ya.
1: Maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Jadi menurut kamu ini semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar mungkin dari masa kecil. Setuju gak dengan itu?
1: Maaf gimana kak ulang?
0: Semakin kita dewasa seperti siapa tadi aku bilang. Tiba-tiba ngomong Grammy guenya matahin. Yeah. Tapi lo nya bilang amin. Jadi emang bertambahnya usia itu merasa kita sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar ketika kita masih kecil.
1: Ya, aku kemarin gitu juga kok pas proses nulis Backseat.
0: Tahan, sebenernya. Tahan.
1: Iya, oke.
0: Setelah ini kita akan balik lagi ya. Oke, okay. Okay, kita napas dulu karena sudah mulai berkaca-kaca.
1: Jujur agak tiba-tiba gak keluar ini.
0: Stay close sahabat suara, hanya di Iswara, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedri yang akan bercerita lebih dalam lagi.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedra sebagai musisi untuk Indokustik hari ini. Tadi udah sempat nanya tentang kenapa semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar ketika kita masih kecil. Gimana Ziz dari POV kamu?
1: Dari POV aku, karena seiring bertambahnya umur, kita itu banyak banget berteman kesana sini, sehingga akhirnya sharing dan segala macam, dan akhirnya ada omongan-omongan dari kanan kiri yang kayak kadang-kadang nggak kesaring di kita, kadang-kadang ada yang lolos gitu, kelewatan. Karena kan sebenarnya kita harus ngesaring beberapa omongan yang ada, yang kayak misalnya yang positif, ayo kita ambil yang yang mungkin beda pandangan atau mungkin agak ke negatif, kita pisahin mungkin karena nggak cocok aja, makanya bisa dibilang negatif gitu. Tapi kadang-kadang ternyata ada yang slip away yang kayak masuk. Jadi itu yang bikin kayak somehow bikin mimpi-mimpinya jadi kayak terkikis gitu loh. Karena kayak some people said, ah it's impossible sih kalau misalnya mimpi sejauh itu. Ah, masa sih bisa kayak gitu? Ngapain, gak usah kejauhan, yang real aja gitu. Misalnya ada juga yang ngomong kayak gitu, kayak I mean kan, bro, we can dream bigger than ourselves. Dan yang kayak mimpi itu gratis, dan as long as kita gak ngerugiin siapapun, kenapa?
0: Setuju.
1: Gitu. Dan kita juga harus be aware of being a responsible adult at the same time, of course. Tapi tetap jangan lupa chasing dreams, karena itu bisa berjalan barengan kok. If we eager, have the eager to do it gitu. Kalau misalnya kita benar-benar kayak gue pasti bisa, gue yakin bisa kesana ke mimpi itu, dengan cara apapun, dengan gue kerjain realistis apapun yang dibutuhkan di realistis dan mimpi gue berbarengan, we never know. Kalau emang if it's meant to be, it will. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil kan.
0: Iya, ini memang cukup deep di jam 1:17. Tapi memang gue setuju. Seperti statement dari seorang komika, Panji Pragiwaksono, dia bilang bahwa kalau lo punya mimpi dan lo belum bisa mewujudkan, lo bisa kerjain sesuatu untuk bisa membiayai mimpi lo yang lagi lo kejar, supaya bisa kesampaian. Jadi jangan pernah matahin mimpi. That's why dia ke New York. Jadi You don't have to worry, Aji. Lo punya Panji Pragiwaksono yang mempertanggungjawabkan statement itu ya.
1: Thank you, Mas Panji.
0: Nah, ini di single terbaru, Backseat. Boleh diceritakan, Aziz, sebenarnya Backseat ini lahir dari cerita kamu. Mungkin gak terlalu eksplisit menceritakannya secara garis besar, yang seperti apa sebenarnya cerita kamu di lagu Backseat ini?
1: Di Backseat ini tuh ceritanya tentang dulu pas aku masih kecil. Dulu kita semua pas masih kecil pasti gak takut bermimpi. Mimpinya gede banget.
0: Asli.
1: Mau jadi, let's say misalnya mau jadi pilot. Mau jadi pilot nomor 1 di dunia.
0: Asli.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Kita pasti kayak gitu pas masih kecil.
0: Iya.
1: Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, makin lama makin terkikis, semakin kecil mimpinya somehow. Fire-nya makin kecil. Karena ada omongan-omongan kanan kiri dari orang-orang yang kayak it's impossible, atau kayak jangan kejauhan, wake up dan segala macam. Dan itu sebenarnya yang bikin kita jadi kayak takut to do one or two things in our life. Yang dimana sebenarnya semakin kita dewasa, itulah yang harus kita pertahankan dengan logik orang dewasa yang kita punya. Tapi spirit mimpinya itu harus kita pertahankan tetap. Itu yang mahal untuk membawa itu di alongside our journey gitu. Dan untuk bisa konsisten, bisa memisahkan antara isi omongan, maksudnya isi pikiran diri sendiri sama isi pikiran orang lain, itu cukup susah. Tapi you have to do it. Karena you have to save yourself. The first person will help yourself is yourself.
0: Yes, gitu. True.
1: Ketika kita minta tolong sama orang lain pun, kan kita yang pertama nolong diri kita. tolongin gue dong.
0: Setuju.
2: Ya kan kak?
0: Itu episode terbaru di podcast gue. Lokomotif tuh harus selamat dulu baru bisa bawa gerbong.
2: Yes.
0: That's the point. Wow, berarti memang bisa dibilang benar ya, berarti ya di generasi kamu tuh emang sparks itu emang pelan-pelan tuh udah pada mulai memudar ya. Iya gak sih?
1: Sadly, tapi itu yang harus diperjuangkan untuk dipertahankan atau dibakar lagi ya.
0: Itu ya yang dimaksud dengan sparks itu ya. Oh wow, thank you loh udah datang ke suara gue jadi tahu bentuk sparks itu yang hilang seperti apa. Tapi Ziz, menurut kacamata gue sebagai anak media gitu ya, bahwa Aziz Hedra bisa menyanyikan karya-karya dengan baik, itu menurut gue lo belum kehilangan sparks.
2: Amin.
0: Jadi lo bisa memisahkan itu ya, antara sparks lo yang hilang dengan ternyata tuh lo memberikan harapan juga buat orang, karena lo bercerita kan di lagu itu kan. Nah, terus kalau dari backseat ini sendiri, kita masuk ke proses produksinya. Kamu kan bekerja sama dengan Dila Sarah ya, dan juga dapat masukan dari A&R Sony Music Entertainment Indonesia.
2: Yes.
0: KK Kananta.
2: Yes, kakak.
0: Wah, ini seperti apa dinamika kolaborasinya sampai lagu ini menentukan, menemukan bentuk akhirnya.
1: Dinamikanya awalnya dari materi dari jurnal aku.
0: Dari kamu jurnaling?
1: Ya, jurnaling.
0: Really?
1: Digital journaling ya.
0: Keep it ya, tetap ya.
1: Ya.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Yes. Soalnya tuh bisa bikin lega gitu loh kak.
0: Setuju.
1: Iya.
0: Biasanya ini aku bawa pulpen kemana-mana.
1: Wow, that's cool tuh. That's cool. Terus nulis lagu bareng. Jadi awal dari jurnal bahannya. Terus lagi pengen workshop aku, ketemulah sama Dila. Hai Dila.
0: Hai Dil.
1: Terus kita ngobrol-ngobrol. Somehow one thing lead to another. Terus akhirnya aku bilang kayak, kayak kita bisa ngebahas topik ini deh gitu. Terus aku kasih tunjuk jurnal aku, terus kayak oke, okay, ayo gitu. Akhirnya kita bahas topik itu, kita jadiin satu lagu, jadi draft. Terus akhirnya aku bawa ke Kak Keke untuk didengerin. Terus dia ngasih beberapa masukan kayak gimana kalau ini di sininya tuh gini, gimana kalau itu di situ ya gitu gitu. Terus akhirnya we work on it together dan akhirnya jadi gitu.
0: Wow.
1: Yes.
0: Semudah, bukan semudah sih, sesimpel itu mulai dari jurnal sendiri yang emang paling jujur. Digital ya?
1: Digital journaling.
0: Wow. Terus setelah itu baru diangkat ke sebuah karya ini ya?
1: Iya.
0: Dan ini salah satu hal yang menarik adalah kalau gue dengar ada suara anak-anak di bagian intro.
1: Yes.
0: Ini ide datangnya dari siapa dan munculnya gimana?
1: Itu comes from, jadi kayak aku pengen lagi pengen ngomong sama produser sama A&R ku kayak aku pengen ada ambient suara anak kecil, terus mereka juga ngomong kayak sama, jadi kayak emang we think the same way gitu.
0: Wow.
1: We think the same way gitu, jadi kayak oke, okay, gas langsung.
0: Oh, apakah ornamen anak-anak ini emang untuk memperkuat simbol dari inner child?
1: Yes.
0: Oh ya,
1: itu kayak ngetok pintu gitu loh ya.
0: Oh.
1: Permisi punten.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Oh enggak, maksudnya emang untuk inner child.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Maksudnya tujuannya untuk itu, untuk kayak yuk pengen ngobrol sama inner child ya, boleh enggak gitu.
0: Oh my god. Keren banget ya. Ini secara musikal sih kamu udah dikenal dengan karakter R&B soul.
1: Yes.
0: Untuk backseat.
1: Ya.
0: Apakah ada pendekatan atau eksplorasi baru yang kamu coba dari sisi vokal maupun aransemen? Main-main di luar zona nyaman gitu?
1: Ada. Kalau penasaran dengerin sendiri.
0: Kita mainin ya nanti habis habis obrolan ini. Jadi dengerin sahabat aja. Suara stay close ya. Yes. Jangan kemana-mana. Oke? Okay?
1: Yes.
0: Dan apa sih sebenarnya dari segi musisi terutama Aziz Hedra? R&B, soul, itu udah ranah kamu. Kalau misalnya paling susah, genre apa sebenarnya? Yang pengen banget nyoba?
1: Yang susah yang pengen banget nyoba tuh blues.
0: Oh, kita coba apa ya nanti ya? Kita main game apa ya? Oke, sama suara ya. Tungguin, kita akan main game habis ini. Nanya tentang sedikit inner child mungkin. Tapi jangan kedalaman ya. Karena nih kayaknya nih Aziz nih orangnya emang touchy banget loh ya. Menurut gue ya. So stay close, tetap di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
4: Rasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: India dengan Everything You Are di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga Aziz Hedra dengan karya terbarunya Backseat.
1: Yo, we're back. Yo.
0: Album, EP, ini kita belum bahas nih sebenarnya.
1: Single, Kak.
0: Single. Dari yang sebelumnya kan EP ya. Uh-huh. Kenapa single? Aku nggak tahu nih strategi musisi itu, aku suka tertarik aja karena sekarang kita hidup di era konten apapun bentuknya ya.
1: Yes.
0: Kenapa kok ada kadang-kadang serenceng 6, serenceng 12 atau lah 1 muncul main kesini.
1: Yeah.
0: Apa Ziz? Kasih insight buat gue Ziz.
1: Fasenya aja sih Kak.
0: Fase?
1: Fase orang beda-beda.
0: Penting itu ya?
1: Itu penting menurut aku.
0: Oh.
1: Jadi kayak semua orang punya progresnya beda-beda. Dan ini bukan balapan. Jadi kayak
0: bagus.
1: Do your own thing.
0: Bagus.
1: Gitu.
0: Gue setuju.
1: Focus on yourself.
0: Gak balapan tuh setuju sih. Itu kata-kata yang bikin kita kayak ngapain lo buru-buru, orang garis finish yang gak kelihatan.
1: Yes.
0: Wow. Okay. Back to the topic, dimana kita lagi bahas tentang backseat. Yang di sini sih ya, kalau yang gue sempat baca juga beberapa data dari lo. Lagu ini juga bicara tentang belajar tanpa kehilangan keyakinan dasar kita.
1: Yeah.
0: Dalam kehidupan seorang Aziz Hedra, prinsip apa yang paling berusaha kamu jaga, kamu pegang sampai kamu berkarir sepanjang usia?
1: Prinsipnya adalah mungkin, mungkin we never know, mungkin bisa bertambah atau berubah. Tapi kalau yang sekarang itu adalah stay true to yourself. Keep learning new things. Dan terima semuanya dengan lapang dada. Itu.
0: Okay. Terima dengan lapang dada apapun hasilnya.
1: Iya.
0: Karena beberapa musisi, dan ini gue juga bisa meyakini juga dan jadi yakin ketika ngobrol sama Aziz, rilis sebuah karya tuh deg-degan. Kita kayak, aduh gimana responnya ya. Nah, gue kan cuma ngonten reels ya, itu aja ngeposting aja nih gimana ya. Impact-nya ntar, aduh gitu ya. Dan lu lebih besar, sebenarnya tuh ngerilis ke sebuah kolam yang gede banget ya, itu music streaming kan. Jadi yaudah, seperti yang lo bilang. Terima
1: aja. Have fun aja. See the fun in it.
0: Apa kalau saat ini, gak tau deh lo familiar gak dengan istilah ini atau sebuah teknik menjalani hidup ini, stoic?
1: Tahu.
0: Lo sedang menjalani ini atau sedang belajar atau sudah? Atau baru? Atau masih menimbang?
1: Masih menimbang mungkin.
0: Okay.
1: Ya. Karena kayak lagi gak bisa, lagi belum bisa untuk kayak claim it gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu lah.
0: Oke. Ada fasenya sih.
1: Ada fasenya,
0: tenang
1: ada
0: aja. Fasenya,
1: tapi
0: yang
1: lagi.
0: Tapi yang paling penting ya, backseat ini tuh lo ngingetin ke sahabat suara yang mungkin juga lagi ada di fase itu ya.
1: Yes.
0: Punya big message atau big ya pokoknya paling hooknya adalah everything is possible.
1: Yes.
0: Jadi kalau kamu harus milih satu mimpi terbesar yang sekarang masih ingin dikejar, apa itu? Musisi udah nih. Seniman udah.
1: Oke, okay. Kalau mimpi lain, I would say I will keep it as a secret.
0: Oh, It's okay.
1: Oke.
0: Okay. Iya benar loh, aman. Karena kan
1: kecuali halu. Kalau mimpi, kalau halu kita boleh ngomong.
0: Boleh, tapi ini adalah sebuah sebenarnya yang pengen lo kejar ada di situ, tapi ya lo nggak mau cerita dulu aja.
1: Yes.
0: It's okay.
1: Kan tadi udah cerita sebenarnya dokter dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Not my way, I guess.
0: Oke.
1: Okay. Udah cukup lah dokter bocorannya.
0: Oke. Okay. Masih panjang perjalanannya karena sebagai musisi yang udah produktif banget di usia lo, gue itu masih mencari mau kemana arahnya. Sedangkan lo udah jadi musisi, that's a good point ya. Tapi sekarang ini kita akan lebih lumer lagi, lebih cair lagi, ceritain diri lo, kenalin ke sahabat suara dengan jawab pakai nada.
1: Okay.
0: Nadanya adalah silakan, karena lo tadi suka apa agak susah apa blues ya.
1: Yeah.
0: Try this. Kok bisa pas-pasan ya? Ini udah gue siapin, jadi gue nggak tahu lo susah di blues ya. Ternyata segitu hidupnya connect gitu ya.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Sure.
0: Ya ini akan ngalir aja, jadi lo tinggal cari aja nanti startnya di mana. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama panggilan kamu sewaktu kecil? Adul.
1: Adul.
0: Yes. Adul. Next.
1: Next.
0: Apa cita-cita kamu waktu kecil? Pakai nada. Sikat. 3, 2, 1, go.

Bisa kok ya ternyata ya. Nextnya apa nih nanti, jangan-jangan jadi blues nih ya. Kita gali lagi. Kalau gak jadi musisi

0: Mencoba untuk riffing tapi jelek banget. Next, hal apa yang paling kamu takutkan ketika beranjak dewasa?
1: Kehilangan diri sendiri.
0: Gitu. Wow, simple tapi nusuk ya. Sepertinya gak cuma satu orang, banyak sahabat suara banyak lagi ya. Sekarang itu di eranya ini ya. Sekarang, yang menjadikan kamu sebagai musisi, siapa musisi yang akhirnya menciptakan mimpi kamu menjadi penyanyi alias musisi udahlah?

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedra masih bersama kamu, masih dengan backseatnya. Yeah,
1: we're back, guys.
0: We're back again with the coolest artist in 2026. Too much nggak sih gue?
1: Nggak kok, aman.
0: Wah, lo orangnya emang gaspol ya. Wah, Dodo Harahap, kamu harus banyak belajar dengan beliau ini ya, yang semua digasin ya. Tapi sebelum kita ke backseat, ini kita kesempatan terakhir ngobrol dengan musisi yang ternyata yang ternyata sangat mindful banget. Backseat ini targetnya buat siapa sih? Sahabat suara yang kayak gimana sih?
2: Buat sahabat suara yang butuh reminder atau butuh safe space ataupun butuh apa ya, butuh yang diwakilin, aku wakilin di sini, dan I hope ini lagunya bisa nemenin kalian di fase apapun di dalam kehidupan kalian, di perihal soal mimpi ataupun maksudnya perang di antara diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi I hope you guys will find out the answers by yourself, dan di fase apapun kalian, always keep believing. It will lead you guys to somewhere. Pasti bakal ada titik cerahnya. Pasti.
0: Gitu. Wow. Untuk selain backseat ini, kamu tuh orangnya yang suka ngasih teaser, spill gitu gak sih? Apa yang lagi dikerjain ke depannya, dalam artian sekarya ya?
2: Oh, oke.
0: Ada gak yang bisa di spill buat kamu bikin ini gak sih? Fanbase gitu gak sih?
2: Bikin ada, Kak.
0: Sebutannya apa?
2: Astors.
0: Wow, setoples gak tuh makanan kecil gue? Lu gak ngalamin juga?
2: Ngalamin Astors.
0: Yang saset, bukan saset, softpack atau yang kaleng menurut lo yang paling yang nampol? Kaleng. Iya kan? Kaleng yang ngambilnya susah itu kan, sampai hancur-hancur kan? Iya. Kecil sekarang.
2: Iya.
0: Lu kenapa diameter gede ya?
2: Iya.
0: Astor.
2: Developing mereka.
0: Astor.
2: Yes, Astors.
0: Astors itu apa? Maksudnya ada filosofinya lo ngambil nama Astors itu?
2: Itu tuh gara-gara bikin question box di Instagram, di story.
0: Cool.
2: Terus kayak, kira-kira nama fanbase-nya apa ya?
0: Gitu. Oh, okay.
2: Terus ada yang bikin beberapa yang unik, terus kayak setelah ada 5 yang unik, kita kurasi, terus bikin voting lagi. Pilih dari 5 itu, ternyata yang menang Astors. Jadi kayak, ya udah.
0: Sebelumnya tadinya ini ya, perabotan rumah yang Asko ya. Masuk kali Asko bisa ya ke Aziz Hedra ya.
2: Bisa. Kan Asko call me.
0: Nah, karena kan yang home appliance yang lain kan udah Teh Indi Baren ya. Nah ini ada ada loh Aziz Hedra ya. Mungkin buat newlywed, we never know ya, lagi campaignnya ke situ. Ada karya yang bisa di-spill ke Astors atau juga sahabat suara yang akan masuk juga ke Astors juga community-nya ini?
2: Sebenarnya bingung.
0: Nah, lo
2: spill.
0: Oke, oke, oke. Oke.
2: Lagi seng banking aja sih sekarang aku.
0: Oh.
2: Lagi kayak ya udah tulis-tulis aja gitu-gitu. Lagi iseng-iseng aja.
0: Song banking itu emang menjadi sebuah rutinitas kamu kan untuk bisa lebih disiplin lagi dalam berkarya, atau emang siapa tahu nih nanti ide ini bisa kepake di momen yang pasti tahun ke depan?
2: Itu sebagai latihan sih buat aku.
0: Wow. Nulis aja atau emang udah bikin nadanya juga atau
2: anything, mau nulis doang, mau bikin nadanya juga, mau apapun.
0: Tapi itu kamu kerjain semua bisa sendiri, mencari kasarnya lah, nggak yang terapi.
2: Bisa.
0: Berarti main alat musik dong?
2: Bisa. Main gitar 4 chord doang bisa
0: kan? Sama kita dikasih gitar mainnya cuma lagunya
2: 4 chord doang.
0: Ini More Than Word.
2: More Than Word.
0: Intronya doang, yeah. Extreme. Jadi emang song banking aja ya?
2: Yes.
0: Gigs atau ya ada event?
2: Stay tune on my social media.
0: Mainkan di mana aja?
2: Di Instagram, TikTok, Threads, X. Itu dulu.
0: Ya.
2: Semuanya Aziz Hedra, nggak pakai S dan nggak pakai N.
0: At Aziz Hedra.
2: Azizz Hedra.
0: Udah tuh gabung aja semua.
2: Gabung.
0: Hoki lo dapet, gak harus di underscore. Cakep ya. Karena gue juga semuanya I add Dodo Harahap, udah nyamanya. Jadi tuh semuanya udah ada gitu. Cool. Alright. So sebelum kita closing, ajak sahabat suara untuk menikmati karya kamu. Terus juga dari versinya Aziz Hedra sendiri, ngajak sahabat suara untuk request lagu kamu. Silakan.
2: Oke. buat sahabat-sahabat suara.
0: Iya. Langsung dibuletin suaranya. Langsung dikomersilin voice-nya.
2: Hai sahabat-sahabat suara, kalian bisa dengerin semua lagu-lagu aku, terutama yang baru rilis, judulnya Backseat, di all digital streaming platforms. Dan tentunya request terus ya di Iswara. Kak mau backseat dong kak, atau kak lagu Aziz Rido dong.
0: Oke, sip.
2: Dan kalau misalnya nanti kalian mau ngeposting lagunya, if you guys relate to the song dan mau ngeposting ke story, don't forget to tag me on social media. Maybe I will repost it atau aku bakal balas DM-nya, anything. Anyway, let's connect together.
0: Okay. ID Fan akhirnya bisa ngetahu nih ya live streaming dan melihat si artis yang lagi diajak ngobrol. This is Aziz Hedra. Thanks for coming.
2: Thank you so much kak. Thank you so much kak.
0: Tetap journaling. Oke?
2: Siap. Noted.
0: Aziz Hedra dengan Backseat. Bakal kita mainin setelah tadi pagi Kinos Gina ngomongin apa. Thank you Aziz ya.
2: Kak aku yang makasih banget. Aku yang makasih banyak. Okay. Makasih juga Iswara.
0: Okay.
2: Makasih semua pendengar. Makasih semua penonton TikTok.
0: Asik.
2: I love you guys always. You'll be in my heart.
0: Wah, mental-mental udah mau masuk Coachella nih. Dodo Harap dan Aziz Hedra pamit. Bye.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Serang.
5: Bapak juga diserang.
4: Diserang banget.
6: Kalau nggak salah, prak.
4: Serang.
5: Bapak juga diserang. Diserang banget.

0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Ya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
2: Terus?
0: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah,
1: anak
2: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, aduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale, super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja. Karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tcel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tcel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar gak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: 난 주호진 씨가
7: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
8: Nih, pakai Simpati aja.
7: Hah? Simpati?
8: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
7: Oh, ini baru nonton.
8: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang mau belanja dan belanjanya pengen banyak promo, ya udah belanjanya di Alfamidi aja ya. Yang pasti banyak buat promo di Alfamidi. Tapi kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Jadi promonya adalah ini promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri bisa tebus murah 1 piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28 aja. Sekali lagi ya, ada promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri bisa tebus murah 1 piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28. Bahkan bukan cuma itu aja ya, di Alfamidi juga kamu bisa dapat 1 piece ultra milk 1 liter all varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Sekali lagi ya, kamu juga bisa dapat 1 piece ultra milk 1 liter all varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Informasi lengkap bisa cek juga di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru, dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jelvandis, Reza Bima, dan Parade Hujan.
1: Yeay.
0: Ini gede banget gak sih, Jil? Yes.
1: Ini tetap gue turun ya berarti.
0: Coba, bentar guys. Yes. Jadi kita masih bersama Parade Hujan. Kita lagi ngobrolin soal Punar, album baru dari Parade Hujan. Ini album debut berarti?
2: Ya, dari sebagai band baru di industri musik tanah air.
0: Ya Allah, band baru banget. Kita sih gak percaya ya.
1: Oke. Gak apa-apa lah sebenarnya. Pada dasarnya terserah gimana pun personilnya ingin membuat statementnya. Yang penting karya-karyanya tetap keluar. Mereka yang tahu kalian tahu benar-benar gitu. Dan kalian juga sebagai musisinya ngerasa ini sesuatu yang emang sesuatu effort yang baru lah.
0: Bener.
1: Dari kita sendiri. Rasanya ngeband lagi bareng bertiga aman-aman. So far so good. Tiada yang berubah.
0: Rindu kan?
1: Tiada yang berubah.
2: Sebagai proses sih segar banget, beda banget.
1: Yes. Okay.
2: Beda banget.
0: Beda banget dari antara Payung Teduh dan
2: beda
0: juga Parade Hujan
2: jauh
0: ini. Oke.
2: Okay.
0: Boleh enggak dijelasin apa bedanya?
2: Oke, okay, Mas Yuto silakan.
1: Iya.
0: Mas Ale, Mas Alejandro.
1: Gimana?
3: Sesuai temanya ya, Pak. Yeah. Berujuk ya. Apa yeah. Di siklus itu kan sebenarnya kita mau ngadopsi makna apa kembali lagi. Teman semua enggak sespesifik reinkarnasi ya mungkin
1: yes,
3: ya.
1: Iya sih.
2: Betul.
3: Metafora kali ya.
0: Lahir yes, kembali gitu.
3: Metamorfosis. Iya, jadi semacam si 5 tahun itu kan kita jadi karena kita masing-masing perjalanan lebih berat ya.
1: Iya sih. Ya,
3: struggle-nya secara karir, secara karya gitu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Gue lupa mau apa.
1: Gue demen yang kayak gini nih.
3: Proses. Jatuhnya kita jadi lebih fitness lah ya kerjanya. Waktu masing-masing nih.
1: Iya sih.
3: Jadi pas kita pertanyaannya apa tadi?
0: Bagaimana menurut Mas Ale slat hormus ya?
2: Teman-teman. Mas Ito emang punya masalah itu. Dan
0: oh siap.
2: Pendengar Payung Teduh
0: tahu
2: itu. Suka ngilang.
1: Gak masalah.
2: Yang penting pulang ya.
0: Yang penting pulang, benar. Gimana rasanya bisa ngeband bertiga lagi?
1: Ngerti. Yang satu suka ngilang, yang satu suka diem. Yang penting karyanya jelas.
0: Iya.
2: Yang penting saya mencetin.
0: Mencetin ya. Soalnya kan pasti ada prosesnya. Terus udah gitu pasti ada apa namanya ya, rasa pertama kali ngeband lagi setelah 5 tahun berarti kan gak ngeband bareng kan?
3: Ya betul. Kasmarannya juga persis
0: dia.
3: Kayak kasmaran kita baru-baru mulai banyak job bareng gitu istilahnya.
0: Lihat-lihatan gitu kayak
2: cuman kan pegang-pegangan
3: berkahnya ya yang jadi
1: merah
3: dari rezekinya. Jadi setelah kita lama pisah lebih sadar kalau tanpa mereka tuh beda banget ya. Jadi kita justru berusaha menutupi yang gak ada gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ketika kita bareng lagi, kerjaan jadi lebih gampang ya.
1: Betul.
2: Itu prosesnya betul.
3: Prosesnya lebih alami, lebih natural, gak ada yang perlu dipasu-pasuin.
1: Ya udah karena
3: udah kenal lama.
1: Itu dia kalian ibarat udah tahu baik buruknya masing-masing, udah break, udah tahu rasanya tidak bersama, ada hari-hari yang kayaknya asik nih kalau gue bareng lagi.
2: Tuh makanya rujuk lu pada-pada lu.
1: Abis ini banyak nih kalau ngomongin rujuk kok banyak nih abis ini.
2: Kasihan anak di rumah tuh.
0: Mana sih? Jam segini anak makan rujuk emang.
1: Itu rujak.
0: Rujak.
1: Jadi memang di saat lagi sendiri-sendiri pasti ada momen-momen yang bikin kalian kayaknya kita balik lagi lah. Dan ada boleh silakan. Sorry.
2: Mungkin ini ya waktu kita lebih mudaan 5 tahun sebelumnya kayaknya ya kan kalau orang marah itu kan
0: menggebu-buta
2: ya.
0: Kru.
2: Jadi kayak lupa bahwa mungkin luka itu juga mungkin gara-gara kita salah belok, kita salah lompat, kita nggak pakai sendal, dan memaafkan sih.
0: Nah, itu penting banget ya. Itu penting banget ya.
1: Iya sih.
2: Dan berani ngomong maafin gue.
1: Iya.
2: Itu yang paling sulit sih. Waktu itu terjadi ternyata proses lebih ringan benar kata Cita. Jadi terutama gue ya, banyak banget gedegnya ya, apalagi di internet ngomongnya gue gitu kan. Gue pasti. Ternyata buat ngalahin ngomongin netizen tuh gampang ternyata. Usah didengerin ternyata.
1: Itu
2: poin belajarnya ternyata malah di situ.
1: Tapi ini jadi satu learning curve sih. Maksud gue jadi satu tempat untuk belajar.
2: Gak banyak loh Mbak Ben bisa
1: itu,
2: balik lagi.
1: Itu maksudku Mas, maksudku gini loh. Ya kita tahulah kalau boleh bicara brutally honest, banyak kan yang lagi bersih tegang. Kita tahu siapa-siapa aja yang ina-inu tanpa harus menyebut nama teman-teman sendiri. Mungkin ini jadi satu pelajaran kalau iya yang namanya apalagi musisi, seniman seniman pasti dipakai rasanya.
2: Makhluk paling egois
1: di dunia. Bukan lagi gitu, apalagi berhubungan dengan karya. Kalau misalnya akhirnya tujuan terakhirnya bisa kawin bareng, ya emang harus ada yang minta maaf, harus ada berbesar hati, dan yang diminta maaf juga mesti bener-bener ikhlas dan ridho, kayak pemain-pemain bola kemarin nama-namanya itu.
0: Ikhlas kan? Thailand, ridho kita. Percuma ikhlas kalau nggak ridho.
1: Itu.
2: Tapi dari semuanya harus istiqomah.
0: Bener-bener. Bener-bener Jill bilang tadi ini learning curve buat kita semua
2: harus
0: bahkan.
2: Teguh pendirian.
0: Ketika mau rujuk itu ya salah satunya keikhlasan dan sincere-nya itu ya. Makanya kalian bisa rujuk.
1: Bisa
0: bersama.
1: Kan ini ada 8 lagu, butuh berapa lama pengerjaan sampai siap rilis?
2: Sebenarnya cepet banget waktu kita dan prosesnya tuh kita ke Bedugul, kita nginep. Kebetulan saya tadi Bali sekarang karena teman-teman masih di sini. Terus ngangkut barang-barang, disupport teman-teman yang lain sama Yamaha Musik. Kita kabur tuh sebenarnya 5 hari dapat 5 lagu. Empat hari dapat 5 lagu.
3: 4 hari.
2: Dari 6 hari kita ngobrol.
1: Emang jagoan mah.
0: Gua ngeliat di podcastnya ya, Mas Is itu kalau dikasih berapa nih? 3 kata aja. Jadi lagu. Ntar nih tol ketiga nih.
1: Udah jadi lagu.
0: Jill Reza Suara Santai. Nah, jadi gimana ntar?
1: Emang flowing, creative juice flowingnya gak berhenti-berhenti. Jadi prosesnya gak terlalu lama.
2: Gak lama.
0: Enggak lama.
2: Bakar kayak lagunya Cito, dia ngasih langsung ini interlude-nya kalau.
0: Dia kan.
2: Langsung aja, langsung jadi aja gitu.
0: Cakep banget.
1: Ya, baiklah. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan.
3: Mau ngomong enggak? Sebenarnya aku lebih concern ke tema kali ini, lebih ke mengangkat lagu laju dan menjelajahi kerinduan. Lagu itu yang nutup semua filosofi kita bergabung. Kayak baiknya dengar sinopsisnya dari lagu terakhir gitu.
0: Lantunan lonceng berdesir, hanyut di dalam lamunan.
2: Nah, itu lagunya Mas Ivan.
0: Satu harapan dalam mimpi, percaya nantikan kembali.
2: Mana Mas Ivan?
0: Masih
2: masa bisa nulis gak bisa ngomong?
3: Nulis banyak banget. Tanya begini,
2: masa bisa nulis gak bisa ngomong?
1: Bisa.
0: Gimana? Kita juga percaya bisa, Mas. Benar.
2: Ini konteksnya kemana-mana. Konteksnya barusan Mas Ivan. Ayo, gimana lagu ini?
0: Iya.
2: Masa bisa nulis gak bisa ngomong?
0: Takkan bimbang kali ini, laju langkah kakiku maju. Laju saatnya kita bertemu. Laju langkah kakiku maju. Laju waktu yang berlalu. Laju langkah kakiku maju.
2: Ayo maju, maju.
0: Ayo maju. Waktu itu kebayangnya apa?
2: Enggak kebayang apa-apa.
1: Iya, gue tahu banget dia akan jawab seperti itu.
2: Gitu kan?
1: Itu. Enggak kebayang apa-apa jadinya lagu itu.
3: Ya, lebih kayak ya udah tulis aja dulu.
0: Siap. Yang ngalir aja dulu gitu ya.
3: Kalau sesuatunya kalau saya kalau harus dipikirin jadi kayak enggak jadi. Satu kata tuh ganti.
0: Iya. Justru karena enggak dipikirin banget jadi kayak ngalir aja gitu aja gitu ya.
3: Jadi satu baris itu terus lagi. Jadi
0: gitu
3: aja.
0: Mantap. Di Bedugul nih, nulisnya di Bedugul.
2: Liriknya udah ada dari sebelumnya. Sudah mau mulai mixing. Ada lirik baru lagi dari dia.
1: Baik.
0: Ilham baru masuk
1: kita
0: gitu ya.
1: Makanya kan ilham baru masuk. Kita break. Buat teman-teman yang ada di live TikTok, kita punya permainan sedikit. Tebak zodiak Mas Ivan. Kira-kira apa jawabannya?
4: Di Suara Jakarta, Suara Santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Up into 14th place. And he's on the inside of Bautista as well. Super aggressive. In Journey, Tourism Development Corporation PC.
5: presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 1.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Parade Hujan. Yes, yes, yes. Kita masih ngobrolin soal album debut mereka berjudul Punar.
1: Yes.
0: Ini ada 8 lagu yang bisa kamu dengarkan, sahabat suara. Kalau kata Mas Is dan semuanya gitu ya, harus didengerin dari mulai awal sampai habis. Ada Datang, Maka Diturunkanlah Hujan, Kehadiran, Saling Lupa, Cahaya, Laju, Muara, Menjelajahi Kerinduan. Beda. Cuma 31 menit bisa lah lu dengerin lah sahabat suara ya.
1: Bisa banget. Nah, di session ketiga ini sebenarnya waktunya kita untuk bermain. Dan tadi juga pada saat lagi off air, Eja sempat memberikan prompt buat teman-teman. Ceritanya kita minta dibikinin lagu lah ceritanya.
0: Mas Is nih jago banget.
1: Itu dia.
2: Ayam kali jago.
0: Jago banget dia. Ditantang dikit, ditoel dikit. Jadi
1: dia.
0: Jadi mau pertanyaan dulu apa mau lagu dulu nih? Pertanyaan dulu, kata ya. Pak produser. Oke.
1: Baik.
0: Ini mah lucu-lucuan aja ya. Silakan dijawab cepat, langsung dan jujur ya. Siapakah personil band yang paling ngaret?
3: Ale.
1: Gini aja langsung jawab. Oke.
0: Tapi Alenya enggak setuju ini kayaknya. Mikir, gua telat gak ya?
3: Soalnya dari Bekasi, Bogor, Bali, Bogor yang paling jauh.
1: Oh iya.
0: Kalau ke Bali malah justru on time. Iya, siap.
3: Kalau enggak on time ketinggalan pesawat.
1: Lah iya dia sih.
0: Sayang tiketnya ya.
1: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makanan?
0: Enggak tahu.
3: Gampang sih.
0: Bukan gampang.
3: Kita sih berarti ya.
0: Bukan. Bukan Ale sama Ivan ya. Oh, Mas Is kali.
3: Karena keadaan dan banyak pantangan saat ini Mas Ivan. Kalau tapi secara umum enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada ya. Aman aja kalau makan mah yang penting kenyang kan.
3: Mas Siapa? Ivan kalau lagi enggak ada yang enggak boleh, banyak yang enggak boleh ya telur dadar aja udah.
0: Telur dadar itu
1: gampang.
0: Aku juga suka telur dadar apalagi
1: gampang.
0: Dibikinin.
1: Gampang kan?
0: Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Mahasiswa ya.
3: Jarang-jarang.
1: Gue demen.
0: Biasanya emang gini apaan emang?
1: Jawab. Coba giliran yang gini. Siapakah dia dari belakang? Ale. Gitu.
0: Emang cool. Kalau main trompet emang cool dah.
1: Yang megang dia nih. Ketawa nih.
0: Iya. Terakhir Jill.
1: Siapakah personil band yang paling berisik? Nih oke.
3: Iis.
1: Tadi pakai tangan, sekarang pakai
0: Iis. Enggak kalau tiba-tiba Ivan gitu kita kaget.
3: Mbak, kalau saya enggak berisik kebayang enggak, Mbak?
1: Itu dia.
3: Semuanya diem.
1: Senyap. Senyap gitu. Terus kita bingung, gimana ya? Senyap banget. Ada pertanyaan dari Tommy. Mas kebayang enggak sih bikin lagu genre funkot, breakbeat gitu?
3: Ucah.
0: Enggak ya, udah pasti. Mas Ivan nih udah pasti. Enggak kan?
1: Ale diem.
3: Didengar aja.
1: Oh, denger?
0: Lu denger? Oke.
3: Enggak aja.
0: Iya.
1: Dengar iya. Tapi ya bikin kesannya ya bukan genre atau bukan sesuatu yang ada di dalam box kalian.
3: Mau bayar berapa, Bro? Ayo sini.
0: Ini realistis.
3: Gua mau.
0: Ini realistis.
1: Iya.
0: Nah, tanpa berlama-lama lagi, pertanyaan udah kita tanyakan kepada teman-teman dari Parade Hujan. Tadi gua sempat minta tolong lah sama Mas Is ya dengan skillnya yang luar biasa itu, yang hebringan luar biasa. Hebring. Mas, ada 3 kata nih, suara santai, Reza sama Jill. Kita siaran dari jam 4 sampai jam 7. Nah, gimana tuh bunyinya, kayak gimana tuh Mas Is?
3: Gak tahu gimana ya.

0: jam 4 kau pulang dari kantor. Melawan kegilaan di tengah jalan Jakarta. Dari kejauhan Cil dan Reza bersiap menemanimu sampai rumah. Di suara santai sampai rumah, ngobrol pun santai sampai rumah. Kau lupa waktu yang telah kau lewati dari suntuk dan mengantarkanmu ke rumah.
1: Tuh kan, iya kan, bagus banget.
0: Pulang makan.
2: Mantep,
3: Hebring bener dah.
4: Hebring bener. Nanti kita balik lagi.
5: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
6: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
7: Aduh, gue penasaran deh.
8: Penasaran

masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Iqbal Romzi menekankan pentingnya memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dengan menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya sebagai pijakan perbaikan. Iqbal menyoroti pentingnya penguatan layanan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Ia menilai ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang untuk memastikan hak dan keselamatan jemaah terpenuhi.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mendorong sinergi antar kementerian lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah maritim, khususnya di kawasan perbatasan.
3: Memang ada problem yang cukup pelik di Indonesia bahwa instansi yang bertugas melakukan pengamanan laut ini banyak ya. Ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada KKP, ada Proair, dan segala macam. Nah, seperti pada umumnya instansi di negara kita, itu ada semacam ego sektoral. Karena itu kita ingin melihat betul bagaimana itu bisa dihindari. Nah, sampai hari ini bahwa ancaman-ancaman kejahatan di laut semakin hari semakin canggih.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Bagian televisi dan radio Parlemen Setjen DPR RI kembali mengadakan lomba orasi bintang orator Lobo. Lomba kali ini mengajak publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum dapat memberikan aspirasinya melalui orasi dalam bentuk video berdurasi 5 menit. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi Instagram bintang.orator. Pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober 2026.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Okay.
1: Satu-satu.
2: Jadi memang di era digital seperti sekarang ini, rilisan fisik tetap sangat penting untuk Parade Hujan.
3: Bagi kami sangat penting karena itu kayak apa ya, artefak atau apa ya,
2: benar,
3: penanda ya. Kalau digital itu kan semua orang bisa punya gitu. Fisik tuh tidak semua orang bisa memiliki. Bonding sih menurut gue lebih berasa ketika ada yang bisa disentuh, ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dibaca gitu. Itu sih bukti bahwa kita menulis, bukti bahwa kita mencetak, bukti bahwa kita rekaman.
2: Betul. Iya sih. Apalagi
3: itu bisa diberikan ke orang lain gitu.
2: Iya sih. Apalagi kalau ada sleeve-nya, ada tulisan. Itu beda lagi.
0: Ada syairnya, ada syair.
3: Itu yang desain tuh Mas Cito, yang desain sendiri.
4: Ya, terutama itu siapa itu yang ngebedain eksklusivitas ya. Di antara pendengar yang beneran hadir di turnya dan yang enggak gitu, dan apa misalnya kebanggaan sendiri lah ya, ada pegangan
2: megang
4: karena ada tanda tangannya juga.
2: Betul.
4: ada interaksinya, itu yang hilang sekarang kan.
2: Betul.
4: Semuanya di cloud gitu.
2: Betul.
3: Makanya kami tur lagi ya.
2: Betul.
3: Beli merchandise, beli tas, beli CD, langsung ngatur.
2: Merchandise itu dia backbone-nya. Sekarang itu merchandise adalah backbone-nya. Dan pasti ada rasa kebanggaan tersendiri begitu selesai turun panggung, ada yang datang bawa, "Mas, tolong tanda tangan dong, Mas." Bukti nyata itu tidak tergantikan.
3: Ada jenis pendengar yang, "Mas, aku gak mau foto, aku mau tanda tangan dong, makasih ya udah bikin album." Itu kayak
0: Itu rasanya beda ya Mas ya?
3: Beda banget. Masih kayak masih ada hari gini ya.
0: Masih ada orang yang apresiatif kayak gitu ya. Oke, kalau gitu sahabat suara bisa menikmati Parade Hujan dalam waktu dekat kah? Itu di mana? Siapa tahu sahabat suara ini udah pengen banget langsung ke panggung aja deh gue nih gitu.
3: Di Anyer besok tanggal 10.
0: Di Anyer tanggal 10.
3: Cilegon yuk, di pinggir
0: di pinggir pantai.
2: Oh, pas seru banget.
0: Pas banget.
3: Pesantren.
0: Di pesantren.
3: Pesantren pinggir pantai.
2: Ya enggak masalah.
4: Biar datang dulu aja.
2: Ya, gimana sih nih? Sudah bilang pinggir pantai, pinggir pantai enggak jadi masalah.
0: Guys, marketing dulu guys.
3: Maaf, ternyata venue-nya geser. Pertimbangan cuaca dan keamanan.
2: Betul. Yang penting udah sampai.
3: Itu.
2: Namanya
3: lah. Ombaknya.
2: Cakep deh. Oke, pesan harapan untuk fans yang sudah sabar menunggu menyambut karya kalian lagi, dan juga dari Black, Mas Is dan kawan-kawan, kata-kata untuk album Punar buat kita semua, All the Hopes and Dreams. Silakan.
0: Mulai dari Mas Ivan dulu kayaknya sih.
2: Mas Ivan.
0: Betul, dimulai dari Mas Ivan dulu sih.
3: Pesan.
0: Pesan, kata-kata untuk para sahabat suara, fans buat Punar, gimana?
5: Ya, terima kasih untuk supportnya selama ini sampai saat ini dari tahun-tahun jebot lah. Terima kasih, terima kasih banyak apresiasinya.
0: Siap.
2: Thank you so much.
0: Mas Ivan, ada yang bilang kayak Matias Mucus nggak sih Mas? Nggak ada ya. Oh, berarti baru saya pertama.
2: Baru
0: ya.
2: Pertama. Asik banget. Tahun itu dari tadi. Tasari silakan.
4: Biasanya Bruno Mars jadi
2: sana. Oh, apa-apa. Sekarang Matias Mucus.
4: Bruno Mars.
3: Bruno Neptune.
4: Ini apa? Kalian adalah ujung dari suara kami.
0: Isinya.
4: Terima kasih udah menjadi pantulannya gitu. Terima kasih udah jadi bagian yang bikin lagu ini ada ya. Soalnya kalau ada yang denger juga ini sama aja enggak ada ya. Jadi
0: betul.
4: Kalian yang bikin ini ada, terima kasih untuk tetap ada di sini. Jangan berhenti.
0: Terima kasih tetap ada di sini, jangan berhenti.
2: Betul.
0: Mas Is,
2: silakan.
0: Ini nih.
3: Hai buat kamu semua.
0: Nah, itu kan.
3: Yang masih mendengarkan kami.
0: Ya.
3: Setelah ganti nama pun, terima kasih untuk kesetiaan kalian. Untuk, saya selalu bilang di panggung, buat kuping, buat mata, buat hati yang selalu terbuka buat karya-karya kami. Karena tanpa kalian kita gak ada sih sebenarnya. Kalau gak ada mereka juga kita gak rujuk sih. Jadi gini
0: Aja.
2: Bisa banget.
0: Yuk, kita punya waktu 20 menit lah.
2: Anyway, sekali lagi para Hujan, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mas Ivan, Mas Ale, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
2: Thank you so much. Itu tadi Parade Hujan dan juga Suara Santai. Kita tutup dan inilah Menjelajahi Kerinduan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Suara-suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Dan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.

0: Keluarga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Good evening ladies and gentlemen. Selamat datang di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go. Gue nemenin lo, sahabat suara. Buat lo yang masih di jalan, atau mungkin masih di kantor, atau mungkin udah sampai rumah, touchdown di kasur atau sofa, update-update dong ke gue. Update-nya di mana?

Overnight kita lewati berdua, gue puterin buat nemenin lo di malam hari ini di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan selamat datang di Nongkrong Bareng Beril. Mana sih kok lagunya begini, udah so asik lagi gue. Nongkrong Bareng Beril, asik itu dia maksud gue. Guys, lagi pada di mana nih malam hari ini nih? Boleh dong update-update ke gue nih, hotline Suara di 0816-114-1014. Udah pada makan malam belum? Apa menu makan malam lo hari ini? Atau titip salam juga boleh. Ini ada beberapa yang udah masuk ke gue nih responnya nih. Ada Dea dari Senop. Wih, Dea dari Senop. Apa nih kita ke Senop, deh? Ber lagi nongkrong cantik nih di kafe bareng bestie. Weh, monolog ye, monolog ye. Kalau udah nyampe Senop pasti monolog nih. Bocah-bocah Senop mah. Mau titip salam katanya buat anak-anak tim marketing yang masih di lantai 5. Kok lo gak di lantai 5 sih, dek? Apa lo lagi di lantai 5 H Club Door? Dapat salam tuh ya, tim marketing dari Dea. Yang satu udah coffee time, yang lain masih fighting revisi deck di PowerPoint. Ada Rian dari Palmerah, lagi nyetir pulang, Ber, sampai Sudirman. Macetnya agak-agak lumayan, tapi ya masih merayap lah ya. Titip salam buat kasur gue di rumah. Kasur lo denger radio. Ini gaya hidup orang ternyata beda-beda ya, sahabat Suara ya. Ada yang jam segini masih nongkrong, ada yang jam segini masih di kantor, ada yang jam segini udah tepar di kasur. Kalau ngomong-ngomong soal gaya hidup dan kerjaan, gue punya info yang banggain banget dari panggung fashion. Gak cuma lokal, tapi ini worldwide. Jadi ada model asal Indonesia namanya Mirelle Aurelia, baru aja resmi mencatatkan debutnya di runway Chanel Spring Summer 2027 di Paris. Jadi fashion show-nya itu di tanggal 5 Oktober 2026 kemarin, sahabat Suara. Itu si Mirelle ini, kalau gue gak salah pronounce ya, ini keren banget, dia bawain salah satu look dari koleksi terbarunya Chanel di bawah arahan creative director Mathieu Blazy. Orang Perancis nih kayaknya nih, Mathieu Blazy nih. Nah, tapi sebelumnya si Mirelle ini emang udah gak main-main, sahabat Suara. Jadi udah pernah ngerintis karir di JFW, Fresh Faces 2022, sampai akhirnya tembus ke fashion show dan publikasi internasional. Ini bangga banget sih gue. Dan mumpung gue lagi bahas fashion dan juga outfit, gue juga pengen kepo sama fashion style lo hari-hari, sahabat Suara. Kalau gue sendiri tuh kayak yang casual aja sih gue. Gue tuh beli celana di toko oren, kadang-kadang beli di TikTok juga. Celana-celana yang linen-linen gitu. Linen apa-apa sih sebutannya? Pokoknya gitu yang gombrong-gombrong gitu, sahabat Suara. Yang pokoknya yang nyaman banget, yang semriwing gitu loh, di paha sampai kaki gitu. Gue pernah ke Bali di Ubud, gue beli di pasar Ubud. Gue tanya, berapa nih harganya? Kalau di kalau lokal 150.000, kalau luar 450.000, buset naiknya ya. Nah, kalau lo gimana, sahabat Suara? Apakah lo tipe yang kayak batik atau kemeja rapi yang kayak pokoknya gue harus kelihatan pro walau gue ngantukan sebenarnya aslinya? Atau lo yang smart casual pakai blazer gitu tapi sneakers? Atau entar blazer tapi sneaker janggal ya? Atau lo tipe cewek atau cowok mamba? Asik. Atau bumi gitu yang bajunya serba hitam dari atas sampai bawah gitu. Jadi kayak main aman aja, enggak usah yang berwarna-warni. Atau mungkin lo orangnya yang colorful. Nah, kasih tahu ke gua outfit andalan lo kalau kerja atau nongkrong, atau mungkin kayak ya hari-hari lo aja gimana, sahabat Suara? Kasih tahu aja di mana, di 0816-114-1014. Kita masuk ke salah satu musisi lokal yang akhirnya go international. Mereka sekarang di London ya kalau gak salah. So this is Elephant Kind. Lagu favorit gue, this one is Montage. Montage. Itulah pokoknya pronounce-nya.

Asgore gue. Apalagi beliau ini di Semarang. Nasi goreng Semarang kan enak-enak. Nasi goreng Jawa-Jawaan tuh enak tuh. Jujur. Ada Sekar dari Depok. Depok hujan ber, tapi kenyang banget abis makan samrat. Kenapa sih makanan-makanan yang lo mention tuh bikin gue ngiler semua deh. Wajib coba bakso samrat depan di Demol. Di Bintaro juga ada samrat, tapi kayaknya samrat tuh emang menggiurkan deh. Samrat ya kan hujan-hujan gini. Samrat terus pakai yang iga. Dor! Selamat makan samrat ya Sekar. Terima kasih lo infonya, gue lagi gak bisa makan bakso lagi. Gak bisa karena gue emang lagi di studio aja gitu. Ada Rumah Sastra Aneka Roti dan Kue itu. Aku masih kerjakan laporan rekapitulasi penjualan bulan lalu Beril sambil dengerin Iswara. Salam sehat buat seluruh pendengar Iswara, Beril dan kawan-kawan di studio. Dari Reni from Bojonegoro. Kalau kata Reni, dia suka banget outfit yang casual tapi sopan. Wah, kalau udah casual, sopan, lo mainnya di warna apa? Nah, casual itu kan macam-macam ya. Bahkan zaman sekarang tuh ada casual-casual yang kayak... dia casual, smart casual, tapi... atasannya tuh warna kuning, bawahnya dipadukan warna biru atau hijau sage. Sagenya pakai N gak nih? Jadi sagen. Iya, itu maksud gue. Pertanyaan gue malam hari ini adalah ini sahabat suara. Outfit lo sehari-hari tuh kayak gimana sih? Lo main di outfit yang kayak gimana sih? Tadi Reni udah kasih tahu. Kalau Gaby...

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davis on the deck. Hai, gue lagi live di TikTok Iswara.network loh. Halo yang di TikTok, selamat malam. Inilah kalau penyiar zaman sekarang tuh ya, sahabat suara ya. Lo gak cuma bisa denger suaranya, tapi lo juga bisa lihat visualnya di TikTok Iswara.network. Pasti semua punya TikTok kan? Follow TikTok Iswara.network, oke? Okay? Gue lagi live di sana nih. Ada Rence, ada Kembar. Gue lagi ngomongin soal outfit. Outfit lo sehari-hari tuh kayak gimana sih? Tadi ada Fikri bilang harus pakai tote bag kanvas sama sepatu lari. Spesifik, jujur. Tote bag kanvas. Harus kanvas ya. Sama sepatu lari. Itu bertolak belakang antara tote bag kanvas yang notabene-nya kayak santai. Tiba-tiba sepatu lari. Antara santai dan buru-buru hidup lo sih. Gue udah mention kalau gue tuh ya gini aja lah, seperti yang lo liat di TikTok, kayak gue pakai kaos polos hitam, terus celananya juga basic, celana panjang kek, bukan kulot kali ya, sekarang cowok juga pakai kulot, aman bae. Tapi kalau bicara soal outfit kerja, sahabat suara, lo tau gak sih ada riset tentang Workplace Dress Code Insights. Jadi ada 92,3% karyawan ngerasa jauh lebih nyaman dan produktif kalau tempat kerjanya nerapin aturan berpakaian yang casual dan juga fleksibel. Bahkan 69% orang bilang jas terus pakaian formal kaku gitu tuh udah makin jarang dipakai sehari-hari kecuali buat event khusus. Nah, pantes aja sekarang trennya smart casual. Terus kayak blazer di-mix sama sneakers. Bisa tetap presentable, tapi kaki juga nggak tersiksa gitu, sahabat suara. Coba, outfit kantor lo gimana sih? Kalau kata Kembar, outfit gue skena abis. Skena lo gimana? Kalau menurut gue skena tuh ada yang kaos oversize, kaos band. Kaos band ya, terus dipadukan sama sepatu boot hitam. Tuh, gue sering jumpai itu di Synchronize Fest, di Pesta Pora. Pasti ada yang kayak gitu tuh, sahabat suara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go, let's go. Masuk di jam keduanya Beril siaran yang sekarang juga lagi siaran di TikTok. Hai TikTok, hai. Sumpah gue sayang banget sama lo, sahabat suara di TikTok, apalagi di radio. Hei kamu yang lagi

Tanya nyetir laki ya. Kalau laki gak jadi sayang, sebelah lu aja. Oke, jangan ya, jangan ya. Gue tuh lagi ngomongin outfit, sahabat suara. Outfit lo tuh hari-hari tuh gimana sih? Ini kalau dari pasal 813 sekian. Kalau OOTD ku simpel aja sih, soalnya kerja di klub kan jadi manager area, respect. Jadi OOTD simpel aja, kadang kemeja polos, kadang jaketan, kadang kaos aja. Nggak pakai celana lu, atasan doang gimana sih? Malah kadang lebih santai lagi, hanya kaos dan celpen. Wah, sesimpel itu kalau OOTD ku sih nggak ribet. Oke. Aku di pub sama Mita. Outfit gue nih real. Coba ya, gue visualisasikan outfitnya dia ya. Ini outfit kerja dia ceritanya ya. Dia pakai lanyard tentunya. Terus dia pakai crew neck warna hitam. Ada motif garis-garis putihnya tapi di beberapa area doang. Seperti di lengan, di perut, sama di bawah perut. Terus dia pakai rok panjang. Gue gak tau nih roknya jeans apa enggak. Cuma kayak rok, bukan rok yang simple rempel gitu, enggak ya. Tapi rok bener-bener formal. Casual sih. Ngomongin outfit, abis ini boleh lo kalau pengen kasih tahu outfit lo hari-hari seperti apa, boleh banget kasih tahu di, kalau mau ngepap di hotline Iswara juga boleh, atau sekedar visualisasikan pakai kalimat juga boleh di 0816-114-1014. Gue masih di TikTok juga, lagi live sekarang, so I'll see you there di TikTok Iswara.network. Kita masuk ke Adrian Khalif.

dikit kali ya. Ngomongin soal outfit nih, ada yang nge-pop outfitnya beliau dari Hernandez. Dia, "Hai bang, aku Hernandez. Outfit aku kalau nge-gym simple aja kakak Beril. Celana pendek sama jersey lengan panjang." Oh ya. Eh, tapi ada yang bilang kalau pakai jersey itu bau. Emang iya apa ya? Apa tergantung bahannya? Apa tergantung kualitas jersey-nya? Tuh, dia ini kalau gue visualisasikan dia lagi mirror selfie di gym pakai long sleeve. Jersey long sleeve warna biru muda, polos. Terus kayak celana bola ya. Ada nomor 13. Ini celana apa nih warna biru ya? Sama sepatu running sama kaos kaki. Boleh. Nah, terus ada juga yang ngirim foto. Tapi ini kayak mukanya kok beda ya? Ada yang ngirim foto, tuh lihat. Dia pakai foto di wastafel, pakai dia kerja di klub ceritanya. Ini Beril, gue kalau OTD gue pas kerja di klub gimana? Simple kan? Simple, pakai kaos. Belakangnya cewek-cewek, biasalah klub lah. Kaos hitam, agak ngetat, terus pakai celana jeans. Ini beliau cowok ya. Terus ini juga ada foto lain, dia pakai kaos hitam, celana pendek. Ada juga dia pakai outer sama celana chino panjang. Foto di wastafel sambil ngacungin jari pis gitu ya.

0: Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #Mandalika Indonesia.
3: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu

spekx.id. Spekx 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

from Andin. Ujung-ujungnya kamu. Seperti gue siaran sampai malam ini, ujung-ujungnya buat lo, sahabat suara. Lo masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Sikats. Mana sih lagunya? Ini dia.

baru nyampe kosan akhirnya. Tadi abis nonton bioskop sendirian. Wih, solo date ye Nisa ye. Nonton apa Nis, kalau boleh tahu Nis? Dengar-dengar lagi banyak film bagus ya gak sih? Gue juga lagi live di TikTok di suara.network ya. Jadi mungkin buat lo yang lagi gak nyetir gitu ya, bukalah TikTok gitu. Scrolling ke, masuk ke live TikTok Iswara, kita lagi live nih sampai jam 11 malam.

martabak telur apa martabak manis kok? Ada Laras dari Kebayoran, lagi scrolling sosmed real sambil mikirin kenapa dia belum bales chat gue dari jam 5 sore. Dor, kenapa ya? Kenapa ya kira-kira ya? Jam 5 sore apa? Ini sekarang udah jam berapa nyet? Udah jam setengah 10. Udah 3 jam lebih gak bales. Dia ada ngabarin apa gitu kayak misalkan nanti aku jam segini mau ini ya gitu. Ada gak? Tapi kalau ngomongin soal chat belum dibalas sahabat suara, dan mungkin Laras juga lagi mikirin seseorang yang mana belum balas dari jam 5 sore. Ini relate banget sama topik kita di jam setengah 9 malam ini sampai jam 11 malam. Jadi setiap orang kalau lagi naksir atau fallen in love atau jatuh cinta sama seseorang, pasti punya gerak-gerik atau behavior yang khas banget gue akuin. Kayak misalkan lo lagi suka-sukanya sama orang nih, lo stalking terus IG-nya, atau enggak lo nanyain dia mulu, atau lo nungguin mulu balasan chatnya kayak Laras tadi. Mungkin apakah lo tipe yang stalker handal gitu, yang lo stalking sampai postingan dia dari 2018, atau lo tipe yang agresif, atau mungkin lo tipe bikin story kode-kodean karena lo lagi niat gue lagi suka banget sama dia gitu. Atau lo tipe yang saltingan gitu, mungkin kalau ketemu orangnya langsung gagap apa gimana? Kasih tahu ke gue, lo tipe orang yang gimana kalau lagi jatuh cinta, sahabat suara? 2,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa kalau jam 7 pagi kamu pasti akan mendengarkan suara aku ya. Akan ngemulai siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa juga aku selalu ingetin kamu yang lagi dengerin ini ya sekarang juga, untuk selalu hati-hati di perjalanan kamu, hati-hati berkendara kamu, fokus ya. Dan juga woles-woles aja berkendaranya ya, gak usah ngebut-ngebut juga, toh gak ada yang dikejar juga sahabat suara ya. Pokoknya nikmati aja perjalanan kamu di pagi hari ini, dan aku temenin kamu di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa juga sahabat suara, diingatkan buat kamu kalau mau dengerin siaran pagi hari ini ya, selain bisa dengerin di frekuensi 95,1 FM di radio konvensional, kamu juga bisa live streaming di isuaranetwork.com/streaming. Dan juga aku baru live TikTok juga nih sobat suara, boleh kalau mau nongol-nongol, mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana, ada kejadian apa di sekitar kamu, boleh silakan aja sobat suara ya. Kayak satu ini nih, selamat pagi ada semesta, katanya sudah sarapan apa bang? Iya, tadi aku sarapannya itu adalah sama kayak kemarin, kukusan-kukusan nih sobat suara, ada satu ubi ungu, satu ubi madu, satu jagung, satunya telur rebus ya. Udah itu aja tuh sarapan aku pagi ini ya. Semesta dan juga sahabat suara juga, kalau padat banget jangan lupa buat beraktivitas, kalau aktivitas hari padat banget maksudnya jangan lupa sarapan. Nah itu yang benar ya. Tiba-tiba ngomongnya typo ya. Iya. Oke, terus juga katanya Arifai Basuki Rahmat, aman bang, siap-siap. Thank you ya semesta buat reportnya ya. Terus ada juga SDWKY866 morning kau kan, morning juga ya buat sahabat suara semuanya lah ya. Buat hari ini di hari Kamis ya, hari Kamis ayo kita optimis, hari Kamis kita tinggalkan pesimis ya. Selamat pagi ada Hefro, Hefro kata